0: bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara

0: 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
6: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
5: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
7: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmikan dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bang Nisa.
5: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
7: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
5: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
5: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
8: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
5: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
9: Kalau menurut saya pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
10: Menurut saya masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
11: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
12: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Kita melangkah lagi melanjutkan Kupang pagi ini pendengar, masih dengan saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda pendengar. Dan untuk hari ini 13 Mei 2026, saat ini sampai menjelang pukul 9 pagi ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan pendapat atau juga opini Anda. Pendengar, kalau kita dengar terkait dengan pelaksanaan Musrembang, ini sudah beberapa kali dilakukan. Dan setiap tahunnya pasti kita akan dengar Musrembang akan dibuat. Tetapi di Musrembang ini tentu ada usul-usul yang disampaikan oleh masyarakat. Dan setelah usul-usul itu dibawa sampai ke tingkat provinsi, rasanya seperti tidak sesuai dengan apa yang diusulkan masyarakat. Apakah memang betul bahwa Musrembang yang diusulkan masyarakat itu tidak sampai ke atas? Anda bisa berpendapat pagi hari ini di line telepon. Ada kesempatan di opini publik pagi ini di line telepon di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152. Boleh juga berpendapat di line telepon di 0811-3820-9440. Ya, soal Musrembang dan program prioritas ini, kadang-kadang kita menyebutkan bahwa Musrembang itu dianggap sebagai ruang partisipasi masyarakat. Ini karena memang kita tahu bersama di Musrembang ini masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan langsung dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi. Dan proses Musrembang ini pendengar dinilai penting untuk bisa memastikan pembangunan lebih luas sesuai dengan kebutuhan real warga, tapi juga untuk mendorong pemerataan pembangunan di berbagai tempat. Selain itu mendukung penurunan kemiskinan karena di sana ada ekonomi, ada pertanian, ada UMKM yang juga terlibat. Hilirisasi ekonomi diharapkan bahwa akan terjadi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi juga Musrembang ini menjadi wadah untuk sinkronisasi pusat dan juga daerah, dan ada pengawasan dan juga evaluasi. Dalam hal ini melibatkan berbagai pihak, inspektorat, DPRD yang dianggap memperkuat transparansi dan juga akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan. Tapi juga ada yang mungkin merasa atau berpendapat bahwa Musrembang itu sering dianggap sebagai kegiatan formalitas saja, karena sebagian masyarakat menilai usulan yang disampaikan dalam Musrembang ini dinilai tidak semuanya terrealisasi. Ada banyak aspirasi warga yang hanya berhenti di dokumen-dokumen perencanaan dan tidak dilanjutkan. Selain itu masih ada dugaan-dugaan ada program-program titipan misalnya. Kritiknya muncul karena ada beberapa program yang dinilai lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan para elit. Dalam hal ini elit politik dibanding dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada umumnya. Selain itu pendengar, partisipasi masyarakat yang belum maksimal ya. Ada kelompok rentan seperti mungkin penyandang disabilitas atau juga kelompok-kelompok yang berada sebagai diaspora di daerah, itu mungkin belum maksimal partisipasi mereka. Ada kelompok perempuan, anak, nelayan, petani kecil dan juga masyarakat adat, kadang-kadang belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan akhirnya pembangunannya belum bisa merata karena beberapa wilayah menghadapi persoalan-persoalan seperti jalan yang rusak, air bersih, listrik, layanan kesehatan. Dan hal-hal ini menjadi prioritas Musrembang setiap tahunnya. Tapi layanannya akhirnya tidak merata. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ini? Apakah Anda juga punya pendapat bahwa memang Musrembang itu harus dilaksanakan dan juga dikawal terus-menerus sampai kepada implementasinya, atau menurut Anda Musrembang itu ada program titipannya kah atau seperti apa? Tanggapan Anda boleh disampaikan. Line telepon dibuka di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Nanti di pukul 9 ada narasumber kita yang akan bicara pagi hari ini, baik itu dari inspektorat atau juga dari provinsi juga akan berbagi pagi hari ini. Secara khusus dalam hal ini perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga akan berbicara pagi ini. Tapi ada kesempatan beberapa menit untuk Anda bisa menyampaikan opini Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama menuding Ketua Majelis Suro Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi hoax. Selain itu, Thobib juga mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumbernya tidak jelas. Lebih lanjut, Thobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Dengan demikian, edaran unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama menuding Ketua Majelis Suro Partai Amanat Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari situs komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Kedengar nanti tepat pukul 9 kita akan berbagi dengan narasumber-narasumber kita yang pagi hari ini rencananya akan berbagi terkait dengan Musrembang. Dengan topik untuk pagi ini di Dialog Kupang Menyapa mengawal hasil Musrembang usulan prioritas pemerintah Nusa Tenggara Timur. Dengan narasumber kita dari Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi NTT, lalu dari Inspektur Daerah Provinsi NTT dan dari Diaspora Kabupaten Rotendao ya. Anda bisa berpartisipasi nanti di line telepon di 0380-825444, di 0380-843-1152, atau boleh di 0811-3820-9440 untuk Dialog Kupang Menyapa pagi ini sesaat lagi. Tetap bersama Pro1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sedari tadi sudah mendengarkan kami di FM 94,4 atau di RRI Digital atau mendengarkan di rri.co.id. Untuk pagi ini di Dialog Kupang Menyapa, kembali Anda menyaksikan langsung kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita bersama kembali di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan hari ini. Pendengar, kalau kita bicara tentang Musrembang atau Musawarah Perencanaan Pembangunan, ini sebenarnya menjadi ruang yang menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan pemerintah daerah. Jadi berbagai program prioritas mulai dari pembangunan infrastruktur dasar dan juga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, juga penguatan ekonomi masyarakat sampai target penurunan kemiskinan terus didorong supaya pembangunan di Nusa Tenggara Timur semakin merata dan berkeadilan. Tapi di sisi lain, pendengar, muncul pula berbagai kritik dan juga sorotan masyarakat maupun juga pengamat pembangunan, mulai dari anggapan bahwa Musrembang ini masih bersifat formalitas atau mungkin adanya kekhawatiran program yang tidak bisa tepat sasaran sampai persoalan-persoalan pemerataan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil dan juga di kepulauan. Lalu bagaimana pemerintah untuk menjawab berbagai kritik ini, sejauh mana pengawasan dilakukan supaya hasil Musrembang ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana masyarakat dapat mengikuti, mengawal program prioritas pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita untuk berbagi para narasumber yang akan memberikan pandangan dari sisi perencanaan pembangunan, pengawasan, sampai ke perspektif masyarakat diaspora di daerah. Dan untuk topik kita, mengawal hasil Musrembang ini, kami juga mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi nanti di line telepon di 0380825444, 0380843152, atau boleh di 0811-3820-9440. Sudah hadir untuk berbagi dengan kita narasumber kita, Ibu Teresia M. Florencia SE, MECDF, dan juga PLT. Beliau adalah PLT Kepala Baperinda. Selamat pagi, Ibu Teresia.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini, Pak Stefanus Dihala, Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih juga berbagi waktu. Dan narasumber kita berikutnya, Pak Alfred Haji Sakarias, Ketua Diaspora Kabupaten Rutendau. Sekarang jabatannya itu ya, Bapak ya, dulunya lain lagi. Terima kasih untuk berbagi dan juga sudah berbagi waktu pagi ini. Terima kasih, Pak. Ya, saya ke Ibu Teresia untuk bisa berbagi dengan kita. Ibu, untuk terkait dengan arah kebijakan prioritas pembangunan Nusa Tenggara Timur, Ibu bisa berbagi dengan kita apa sebenarnya yang menjadi fokus utama dari Musrembang kita yang kemudian menjadi arah kebijakan prioritas pembangunan kita.
1: Terima kasih. Ini sangat tepat waktunya karena kami baru selesai melaksanakan Musrembang Provinsi pada tanggal 7-9 Mei yang lalu. Untuk Musrembang ini adalah Musrembang tahun 2026 untuk perencanaan 2027. Untuk tahun 2027 kami mengambil tema pembangunan yang masih selaras dengan tema pusat. Bapak pasti tahu kita harus menjaga keselarasan, dan tema kita adalah peningkatan pelayanan dasar, sumber daya manusia, dan perekonomian, produktivitas perekonomian. Yeah. Tema ini kita ambil karena memang di pusat juga berbicara seperti itu. Ada hilirisasi, investasi, dan produktivitas. Sedangkan RPJMD kita mengarahkan tahun 2027 itu kita bicara soal pelayanan dasar dan peningkatan sumber daya manusia berkualitas. Karena itu memadukan dua ini, maka lahirlah tema 2027. Kita masih tetap berfokus pada beberapa, ada lima fokus utama sosial, itu kemiskinan ekstrim, kemiskinan, lalu kemudian ada stunting dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Yeah. Kemudian kita bicara soal ekonomi, produksi sampai pada hilirisasinya. Kemudian kita bicara tata kelola, kita bicara infrastruktur, lingkungan, dan sebagainya. Ini diharapkan bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi, yang kami lihat dari berbagai sisi, baik kondisi secara real, kemudian ada koordinasi dengan berbagai pihak lainnya, masukan-masukan dari evaluasi yang dilakukan, juga bagaimana arah kebijakan pusat ke depan. Itu yang menjadi tolak ukur untuk kemudian kita menentukan seperti apa tahun 2027. Tentu juga dengan melihat perkembangan-perkembangan terkini, asumsi-asumsi, baik secara nasional, secara regional NTT maupun global, itu tetap menjiwai apa yang ada, termasuk masalah efisiensi fiskal dan sebagainya. Itu yang menjiwai 2027.
0: Iya, Ibu Teresia, kalau kita lihat bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang dipikirkan mengakomodir kepentingan dari bawah masyarakat, tetapi juga memikirkan apa yang ada di atas. Nah, bagaimana sehingga kemudian semua yang ada termasuk mengakomodir dari dua pihak, dari bawah dan dari atas itu, kemudian betul-betul bisa diselaraskan begitu. Kira-kira jadi artinya bahwa ini menjadi edukasi bagi kita, prosesnya seperti apa sehingga akhirnya bisa dijadikan sebagai satu hal yang kemudian nanti prioritas, Ibu.
1: Baik, kalau kita lihat Musrenbang sendiri itu pendekatannya ada 4, penyusunan dokumen rencana pada umumnya. Ada pendekatan partisipatif, maka ada proses Musrenbang. Yeah. Ada pendekatan politis, maka ada masukan dari DPRD misalnya. Ada pendekatan top down, itu yang bagaimana kebijakan pusat kita laksanakan. Lalu ada pendekatan bottom up.
0: Yeah.
1: Itulah yang kemudian bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa kita jaring, kita tangkap, kita laksanakan. Ini prosesnya panjang, Bapak. Yeah.
0: Yeah.
1: Dari mulai Musrenbang des, Musrenbang kecamatan, Musrenbang kabupaten, sampai Musrenbang provinsi, dilanjutkan ke Musrenbang nasional. Yang jadi persoalan dalam setiap tahapan itu dibatasi oleh berbagai ketentuan. Contohnya adalah kewenangan yang diusulkan ke Musrenbang provinsi adalah hal-hal yang menjadi persoalan di tingkat kabupaten. Kabupaten tentu mendapatkan itu dari Musrenbang Cam misalnya. Nah, apa yang menjadi persoalan di kabupaten diusulkan ke provinsi dengan catatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk dibiayai. Kemudian nanti dari hasil-hasil yang masuk kita bahas bersama. Dari yang dibahas itu nanti ada yang diterima, ada yang diterima dengan catatan, ada yang tidak bisa diterima tapi diarahkan ke lainnya. Misalnya ini tidak bisa diterima karena dia bukan kewenangan provinsi tetapi kewenangan pusat misalnya. Maka itu kemudian kita usul ke pemerintah pusat melalui Musrenbang Nas. Satu contoh misalnya penanganan rumah tidak layak huni. Bagi pemerintah provinsi, rumah tidak layak huni yang bisa dibiayai adalah rumah tidak layak huni pada kewenangan pemerintah provinsi. Jadi kawasan kumuh kewenangan provinsi. Tidak semua kabupaten itu ada. Maka yang tidak bisa dilaksanakan oleh provinsi bisa dilaksanakan oleh kabupaten kota itu sendiri sesuai kewenangannya. Tetapi yang masih tersisa yang belum bisa tersentuh misalnya karena keterbatasan fiskal, itu bisa kita arahkan ke pemerintah pusat karena mereka punya MBR yang bisa masuk menjangkau lebih jauh. Karena itulah pada Musrenbang yang baru lalu, selain kami membahas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kami juga menghadirkan balai-balai pusat yang ada di NTT. Usulan kabupaten yang misalnya belum bisa kita laksanakan karena keterbatasan atau karena dalam tenja pemerintah provinsi itu belum masuk, belum menjangkau semua kabupaten, ternyata ada yang bisa dilaksanakan oleh balai-balai pusat yang ada. Maka itu memperbesar apa yang bisa kita terima yang biasa dibiayai, tentu saja harus dilengkapi dengan readiness kriteria dari masing-masing usulan.
0: Yeah.
1: Kalau rumah, apakah rumah itu milik sendiri tanahnya? Apakah ada kejelasan lahan yang jelas? Kalau usulan lainnya, apakah sudah punya paling tidak feasibility studies dan lain sebagainya?
0: Yeah.
1: Karena memang ketentuannya untuk kita arahkan ke pusat, mereka harus dilengkapi oleh hal-hal seperti itu.
0: Yeah.
1: Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Teresia. Artinya bahwa kalau ada protes, misalnya, wah kita sementara usulkan, selama ini mengusulkan sebagian besar hasil musrembang itu adalah keputusan kita dari desa atau misalnya dari kelurahan, tapi tidak juga dikerjakan, itu harus mengakomodir banyak hal ya, memikirkan banyak hal seperti tadi Ibu sebutkan bahwa ada 4. Terima kasih untuk edukasinya Ibu. Saya beralih ke Pak Stefanus untuk bisa berbagi dengan kita dari Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana Inspektorat kemudian memastikan sendiri bahwa hasil musrembang ini yang sebelumnya benar-benar itu diimplementasikan sesuai dengan program-program di lapangan? Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Kami dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, pelaksanaannya itu berdasarkan PP 12 2017 dan dalam pelaksanaan tugas itu ada audit, monitoring, review, dan evaluasi. Terkait dengan musrembang ini, pada pelaksanaan pengawasan review. Kalau pengawasan review itu berpedoman pada regulasi Permendagri 86/2017 dan yang terakhir Permendagri 3/2026. Di situ ada peran kami melakukan review RPJMD, review Renstra, dan review RKPD. Terkait dengan musrembang ini ada beririsan dengan review RKPD, yang mana dalam pelaksanaan review RKPD itu salah satu poinnya itu memastikan bahwa segala informasi khusus terkait dengan hasil musrembang atau pokok-pokok pikir DPRD itu dapat diakomodir. Dan itu pasti kami akan kolaborasi dengan sahabat saya dari Bapak Rida, tadi Ibu Temi sebagai gawainya dalam RKPD. Disitulah kami saling check and balance. Data-data yang kita dapatkan, misalkan kita minta berita jadah hasil musrembang, habis itu kita kasandingkan dengan RKPD. Jika kita menemukan deviasi, maka kita akan konfirmasi untuk mencari jalan keluar. Selanjutnya juga nanti kita rekomendasikan untuk perbaikan. Itu terkait dengan tugas kami dalam mereview, memastikan bahwa musrembang itu akan diakomodir dalam pelaksanaan program kegiatan di pemerintah provinsi.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak. Kalau kita bicara tentang alur koordinasinya, Bapak sudah sedikit membahas, tapi untuk sekaligus menandaskan kepada kita dan juga edukasi untuk masyarakat, kira-kira atau tepatnya itu kalau untuk koordinasinya dalam hal ini lintasnya itu seperti apa? Karena tadi menyebutkan ada dari DPRD, kemudian juga Bapak sebutkan kayaknya dari DPRD, kalau tidak salah DPR. Ya, silakan Bapak.
2: Kita sistemnya itu yang pertama tadi memastikan pokok-pokok tadi musrembang dan pokok-pokok pikiran itu bisa diakomodir dalam RKPD. Dan selanjutnya untuk sistem koordinasi kabupaten, provinsi, dan pusat, maka di Inspektorat Provinsi itu ada satu titik yang pertemuan atau titik saling koordinasi yang nanti saat pengawasan dituangkan dalam program kerja pemeriksaan tahunan. Misalkan kita mau pengawasan di 2027, maka nanti 2026, baik itu dari Inspektorat Kabupaten, Kota, Inspektorat Provinsi, Irjen Kemendagri, dan Inspektorat Kementerian Teknis. Disitulah kami akan data-data yang kami dapatkan dari musrembang dan dapat dari yang sudah tertuang dalam RKPD, selanjutnya ke APBD. Disitulah kami akan saling koordinasi untuk saling menginformasikan. Oh, ini paketnya adalah paket kabupaten kota, maka ditangani oleh Inspektor Kabupaten Kota.
0: Yeah.
2: Atau itu APBD Provinsi, ditangani Inspektor Provinsi. Kalau pusat, ini melekat ke dinas teknis mana. Tetapi dalam pelaksanaan kita selalu join untuk perkembangan efisiensi sekarang. Kita join untuk melakukan pengawasan itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Stefano. Saya beralih ke Pak Alfred. Dalam pengalaman Bapak, menurut Bapak kalau sejauh ini, apakah memang masyarakat juga sudah benar-benar kemudian terlibat di dalam proses musrembang ini, dan juga mungkin ketika memperhatikan prioritas-prioritas dari pemerintah provinsi, apa yang kemudian menjadi tanggapan dari Bapak terkait dengan ini? Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih. Saya 10 tahun jadi Kepala Bapeda, dan memang seperti tadi Ibu Kepala Bapenda menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah ditegaskan bahwa sistem kita itu adalah bottom up dan top down, dari bawah dan dari atas. Dan pelaksanaan musrembang baik dari sekarang sudah sampai pada dusun, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, dan terus untuk provinsi dan nasional.
0: Iya.
3: Nah, bagi saya melihat, mencermati bahwa sudah ada pergeseran nilai, bahwa sudah banyak stakeholder, pemangku kepentingan yang dilibatkan, baik dari di tingkat desa, dusun. Hanya kebanyakan itu di tingkat desa itu kan biasanya kepala desa yang mengundang.
0: Iya.
3: Di kecamatan, camat yang mengundang, maupun seterusnya. Di tingkat desa ini biasanya pelibatan masyarakat, biasanya dia pilih. Jadi dia pilih orang-orang yang barangkali
0: gitu,
3: pada waktu nanti musyawarah itu tidak vokal, tidak kritis. Nah, dia memilih. Ini yang barangkali perlu kita benahi lagi.
0: Yeah.
3: Begitu. Sehingga akhirnya yang datang adalah orang-orang yang memang sepikir apa dengan kepala desa.
0: Sejatinya seperti apa Bapak? Harusnya ketika melibatkan masyarakat itu disampaikan secara umum saja, biar masyarakat siapa yang terlibat silakan datang, bukan dipilih gitu begitu. Ya Bapak ya.
3: Seharusnya begitu, tapi biasanya mengundang. Sehingga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, pemuda, perempuan, kaum disabilitas harus diikutkan. Nah, memang ini sudah terlibat, tapi undangannya ada galinya orang-orang yang vokal, yang kritis, yang sebenarnya harus kita tampung juga, sehingga mereka menjadi apa ya, bisa melihat kita apakah kondisi perencanaan kita sudah bagus atau tidak. Sehingga artinya, nah itu yang pertama. Yang kedua, perencanaan kita kebanyakan masih daftar list keinginan, bukan kebutuhan. Mereka ada kali dari desa, mereka mengusulkan itu tidak melihat apa ya, data secara valid, sumber daya yang sebenarnya. Ya penting kebutuhan mereka, dan juga terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga akhirnya diramu, memang ada pramu serembang ya, di desa, di kecamatan, sampai juga kabupaten. Tapi itulah ya, yang terjadi. Oleh karena itu maka bagi saya ini perlu ada satu model lagi. Sehingga musrembang dari tingkat bawah itu menyerap seluruh aspirasi. Kan di dalam undang-undang itu katakan harus ada sinkronisasi aspirasi masyarakat, aspirasi nanti juga dari kabupaten kalau di tingkat provinsi, juga bagaimana program dari gubernur, dan juga dari target-target program dari tingkat pusat. Nah, ini kan perlu diselaraskan. Nah, oleh karena itu ke depan dokumen perencanaan pembangunan baik RPJMD atau jangka panjang maupun nanti RKPD untuk tiap tahun itu perlu keselarasan, sinkronisasi antara program tingkat misalnya untuk kabupaten dan provinsi, ada program yang fokus. Program yang fokus selaras dengan sampai pusat. Nah, sekian lama kita lakukan harus perlu namanya apa, kolaborasi. Tapi masih kolaborasi program, tapi uang tidak. Uang tidak, kolaborasi program. Sehingga kalau misalnya ya dalam pengentasan kemiskinan. Oleh Bapak Gubernur atau pengentasan stunting. Ya dari tingkat provinsi inilah fokusnya. Nah, di tingkat kabupaten juga backup begitu. Nah, ini perlu. Ini perlu sehingga betul-betul fokus terarah. Karena biasanya di sini ego-ego kepentingan juga biasanya berlaku, tapi saya kira itu semakin kecil ya. Kalau semakin kecil, tapi saya kira secara umum proses musyawarah perencanaan ini saya kira sudah cukup bagus. Substansinya sudah, hanya kita perlu memperbaiki. Tadi ada evaluasi juga dari Bapak Kepala Inspektur. Nah, ini kan bagus. kita saling mengevaluasi, bukan saja dari tingkat kita di pemerintah, tapi juga masyarakat, para LSM, kaum-kaum perempuan, bagaimana kita memberikan evaluasi bahwa Musim Rembang harus seperti ini. Tapi saya kembali lagi, kita mengusulkan banyak program sesuai dengan sumber daya yang ada, potensi yang ada, data yang ini. Tapi kembali juga kepada kewenangan dan anggaran.
0: Iya.
3: Ada kali kan, nah ini harus diramu dari bawah. Mana yang menjadi porsi kabupaten untuk ditampung dalam APBD kabupaten, dan mana yang menjadi porsi kewenangan provinsi. Ya. Dan mana yang nanti di ke atas. Nah, oleh karena itu, maka yang tadi saya katakan, ini perlu sinkronisasi yang baik, sehingga jangan menjadi daftar list misalnya, oh dari satu kecamatan, satu desa kirimnya begini banyak.
0: Yeah. Nah,
3: tapi yang paling penting adalah sebelum Musim Rembang desa atau kecamatan, dari pihak kabupaten harus menyampaikan, loh inilah kita pun profil anggaran yang kita ke depan seperti inilah, di bidang infrastruktur, di bidang pendidikan, di bidang ini, sehingga masyarakat, oh ya kalau hanya demikian porsinya APBD, ya kita usul yang betul-betul
0: sesuai sangat dengan tuntas, kekuatan daerah gitu, sesuai, ya Bapak.
3: Begitu, jangan sampai kita bilang, oh biarkan ya kita usul banyak-banyak, nanti di sana yang istilahnya cut-cut aja. Nah kalau seperti itu ya,
0: baik.
3: Akhirnya kembali menjadi hanya daftar keinginan.
0: Baik, terima kasih. Ini senior yang berbicara, jadi mungkin kita juga semua harus ikut mendengarkan apa yang disampaikan senior. Terima kasih Pak Alfred. Saya kembali ke Ibu Teresia. Ibu Teresia, kalau kita bicara terkait dengan jalan, air bersih, listrik, tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa memang pelayanan dasar menjadi perhatian, kemudian SDM dan juga perekonomian. Ibu mungkin bisa merinci kepada kita secara khusus terkait dengan prioritas-prioritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, apakah memang tiga itu juga, pelayanan dasar, SDM dan juga perekonomian, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang kemudian menjadi prioritas dari pemerintah provinsi? Silakan Ibu.
1: Terima kasih. Kalau kita bicara soal Musrenbang, itu berarti penyusunan perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan tidak lepas dari bagaimana untuk mencapai perencanaan 5 tahunan. 5 tahunan itu berarti kita bicara soal bagaimana pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kalau kita bicara terkait itu, maka yang menjadi fokus kita adalah pada program Dasacita dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, yang tidak lepas juga dari Astacita Prabowo Gibran. Maka prioritasnya adalah pada pencapaian Dasacita dan Astacita, yang fokus temanya adalah tadi pada layanan dasar, sumber daya manusia, dan produktivitas ekonomi. Karena itu tidak hanya ansih pada tiga itu, tapi kita bicara bagaimana kalau untuk ekonomi misalnya ada pada Dasacita 1, bagaimana kita bicara mulai dari menanam sampai dia kemudian diolah, dikemas, didistribusikan, dan sampai pada penjual. Itu Dasacita 1. Lalu Dasacita 2, kita bicara mengenai bagaimana penguatan terhadap UMKM-nya, perempuan dan milenial, yang diupayakan untuk bisa menjadi motor penggerak perekonomian. Itu melengkapi tadi Dasacita 1 yang kita bicara dari hulu hilir. Kemudian kita bicara soal Dasacita 3, bagaimana ekonomi kreatif ini juga digerakkan, mendukung pariwisata. Lalu bagaimana supaya kaum rentan ini dilindungi, maka ada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kita bicara bagaimana kesehatannya, bagaimana masyarakat menjadi sehat, bagaimana menurunkan, menghilangkan stunting. Kami sadar bahwa untuk itu penguatan kesehatan menjadi penting, dan yang menjadi garda terdepan adalah posyandu. Maka itu Dasacita 5. Kemudian Dasacita 6 bicara soal pendidikan, sekolah vokasi unggulan. Sekolah secara umum iya, tapi kemudian kami mendorong vokasi unggulan. Kenapa? Supaya anak-anak kita bisa juga dilatih untuk langsung bekerja, nanti dikuatkan lagi dengan pelatihan-pelatihan tadi yang ada di perempuan dan milenial, sehingga bisa juga mendukung hilirisasi. OFOP, OSOP, OCOP sampai dengan NTT Mart itu ada di situ. Lalu kemudian kita bicara juga, kalau mau melaksanakan pembangunan maka pembiayaannya harus tersedia. Dana dari pusat sekarang hampir semuanya sudah ditentukan penggunaannya. Kalau kita mau lebih bebas bergerak, tidak ada lain, PAD harus kita tingkatkan. Maka Dasar Cita 8 bicara soal bagaimana kita peningkatan PAD-nya. Lalu Dasar Cita 9, kalau kita sekarang berada di era sekarang, itu teknologi, digitalisasi, IT itu tidak bisa ditinggalkan. Dasar Cita 9 berbicara seperti itu. Kemudian Dasar Cita 10 adalah kolaborasi. Kami sadar betul bahwa pemerintah provinsi tidak bisa jalan sendiri. Program-program yang dilaksanakan tidak mungkin hanya pemerintah provinsi yang bertanggung jawab melaksanakan dan mencapai. Harus ada kolaborasi dari semua pihak. Dan dalam kerangka ini, perbaikan-perbaikan, evaluasi itu tetap harus dilakukan. Tadi Pak Bapak Alfred sudah menyampaikan dengan jelas ada perbaikan. Kami mengakui bahwa Musrenbang belum sepenuhnya optimal, tetapi ada perbaikan di situ. Contohnya sekarang ada musik keren Musrenbang untuk kelompok rentan. Bahwa tadi bisa jadi suara-suara mereka kurang terdengar. Diundang tadi, siapa yang diundang, bagaimana bisa berbicara, begitu. Maka kami memberi ruang khusus. Sebelum Musrenbang reguler, ada pertemuan khusus untuk kelompok rentan. Ada kelompok perempuan, ada kelompok disabilitas, ada anak-anak, ada juga yang lansia. Dikumpulkan di situ selama 3 hari, bicara mengenai isu-isu yang mereka angkat, apa yang menjadi kebutuhan, kemudian hasil itu dipetakan untuk mereka mengusulkan. Kami membuatkan kamus usulan, karena usulan ini nanti masuk ke aplikasi SIPD yang bahasanya belum tentu dimengerti oleh semua. Maka kami bantu buatkan kamus usulan. Lalu hasil tadi dalam 3 hari ada usulan-usulan yang kita petakan. Mana yang kewenangan kabupaten kami dorong ke kabupaten, yang kewenangan provinsi kita dan provinsi. Kami juga mengundang kelompok LSM, organisasi masyarakat sipil terlibat untuk kita tayangkan bersama. Ini usulan. Ada kelompok masyarakat sipil, kelompok-kelompok mitra pembangunan yang kemudian menyatakan untuk usulan ini kami. Karena kami ada programnya di situ. Maka tidak hanya pemerintah provinsi. Itu coba kita buat, ini sudah masuk tahun kedua. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya, kita perlu tahu bahwa Musrenbang ini tidak berjalan sendiri. Sebelum proses Musrenbang ada yang namanya Rakor Tekrenbang. Rakor rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi, yang tentu saja sebelumnya sudah ada rapat kerja kepala Bapeda, pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Untuk bicara soal pemerintah pusat, ini memang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyampaikan, kami arahnya ke sini, indikator kami adalah seperti ini, targetnya sekian. Terhadap target sekian, kami memberikan tugas kepada pemerintah provinsi bahwa misalnya, kalau pertumbuhan ekonomi di pusat 7% misalnya, maka pemerintah, setiap pemerintah provinsi punya tugas mencapai berapa. Nah, kita provinsi NTT juga diberi tugas. Contohnya kemarin 6-7 kita tugas kita. Nah itu kemudian harus kami jabarkan ke masing-masing kabupaten untuk memberi sumbangan terhadap pencapaian itu. Nah itulah tadi yang top down. Nah terhadap usulan-usulan ini kemudian itu kita sepakati. Jadi kalau tadi Pak sampaikan, usulan ini kan antara kita, pemerintah provinsi, kelompok rentan, yeah, termasuk DPRD. Yeah. Jadi DPRD diberi peran, diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD pada saat musrenbang RKPD. Yeah. Yeah. Pokok-pokok pikiran itu menyampaikan dari hasil penjaringan masyarakat, dari hasil reses ke daerah-daerah, apa yang mereka lihat sebagai persoalan yang dihadapi masyarakat, yang bisa jadi ke depan akan menjadi masalah yang perlu ditangani. Itu kemudian juga kami rekap bersama untuk menjadi masukan dalam penyusunan RKPD tahunan.
0: Baik.
1: Demikian, Pak.
0: Baik, Ibu Tricia, terima kasih. Jadi artinya bahwa ketika kita juga berbicara di bawah terkait dengan hasil musrembang, itu harusnya kita juga paham bahwa astacita dan juga dasacita itu menjadi semacam bayangan kita ketika kita akan mengusulkan sebuah program. Terima kasih, Ibu Tricia. Saya beralih ke Pak Inspektur Daerah Provinsi NTT, Pak Stefanus D. Hala. Pak, untuk bisa memastikan bahwa hasil musrembang ini kemudian diimplementasikan dengan benar, kemudian ada fokus-fokus pengawasan inspektorat yang dilakukan, apa sebenarnya yang menjadi kemudian fokus dari pengawasan inspektorat, Pak, saat ini? Silakan, Pak.
2: Baik, untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan musrembang, sebagaimana tadi saya sampaikan itu review RKPD, nanti kalau pada saat pelaksanaan, ada beberapa tahap itu review monitoring. Saya mulai dari review untuk memastikan bahwa pelaksanaan itu akuntabel. Maka ada satu peran di sana, kita ada review terkait dengan SSA atau standar harga. Selanjutnya juga nanti pada pelaksanaan, khusus untuk pelaksanaan, misalkan saya ambil contoh pengadaan barang dan jasa atau pekerjaan konstruksi, kita ada peluncuran satu pelaksanaan audit yang namanya probity audit. Di itu, kalau pada tahun-tahun kemarin pelaksanaan audit kita itu di akhir, tetapi dengan adanya probity audit, maka kita mulai melakukan dari tahap perencanaan. Perencanaan itu ada di perangkat daerah dulu. Kita memastikan bahwa perencanaan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Ini dan maksud, jangan sampai kita hanya ada di belakang. Setelah masalah selesai, baru kita melakukan pengawasan. Setelah ada melakukan probity audit perencanaan di perangkat daerah, maka setelah dipastikan, kita bergeser untuk melakukan probity audit di pelaksanaan pelelangan. Yeah. Jadi saat pelelangan itu ada di PBJ. Nanti setelah pelaksanaan probity audit di PBJ, pas saat pelaksanaan pekerjaan itu namanya probity audit pelaksanaan pekerjaan. Nanti akhirnya itu probity audit akhir pekerjaan dan serah terima pekerjaan. Disitulah kita untuk memastikan sehingga begitu ada deviasi pelaksanaan lapangan dengan rencana yang ada, cepat kita memberikan masukan kepada pihak pelaksana, baik itu di dinas maupun atau perangkat daerah yang mitra dengan pihak ketiga atau pihak lainnya. Sehingga tetapi semua itu pada intinya adalah kolaborasi dengan efisiensi yang ada, sebagaimana tadi disampaikan saudari saya yang paling terakhir itu untuk kolaborasi. Maka kita selalu kolaborasi yang pertama itu pasti internal antara kabupaten kota dan pusat. Itu yang pertama. Sedangkan jika dalam pelaksanaan, jika sudah melalui internal tetapi tidak dilakukan, maka tentunya kita akan kolaborasi dengan eksternal. Eksternal ini dalam hal ini pasti terkait dengan aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, kepolisian. Di situ kan peran kita kalau eksternal itu melakukan perhitungan kerugian. Kalau itu sudah tingkat yang paling tinggi. Tetapi kita berusahalah pada titik yang namanya review, monitoring, evaluasi. Jangan sampai kepada titik audit, apalagi meningkat menjadi audit investigasi atau yang paling terakhir audit perhitungan kerugian keuangan negara. Kita berharap masih di level-level yang bawah. Itu orientasi kita ke sana. Sehingga pencegahan dini itu diutamakan.
0: Artinya bahwa sebenarnya kita tidak membayangkan inspektorat yang hanya datang untuk memberi sanksi misalnya begitu. Tetapi juga kita tahu bahwa inspektorat melakukan memberikan semacam solusi, memberikan pembinaan begitu ya. Baik, terima kasih. Kita ada penelpon yang bergabung dengan kita untuk pagi hari ini, sebelum nanti saya ke Pak Alfred. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bung Sun.
0: Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Silakan, Pak.
4: Pak Markus di Sulamo.
0: Silakan, Pak.
4: Ya, begini, Bung Sun. Ini kan kita omong soal Musrembang.
0: Yeah.
4: Musrembang kebetulan ada Ibu PLT ya. Ibu PLT sama dari Inspektorat.
0: Baik.
4: Nah, yang ditanyakan di kelurahan sendiri, pengawasan di tingkat paling kecil di desa sendiri dari inspektorat itu dan dari Bapak Rida itu seperti apa? Karena kita tahu bahwa usulan-usulan dari kelurahan yang harusnya dari kan seperti dibilang ada yang dari usulan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, usulan dari atas, dari bawah ke atas ini yang sering tidak tersampaikan ke tingkat kota atau kabupaten. Banyak teman yang akhirnya rusak, bertahun-tahun sudah diusulkan tapi tidak pernah diakomodir, padahal di Musrembang di kelurahan dan desa sendiri itu ada. Nah, itu pengawasan dari tindak lanjut dari dinas itu seperti apa? Apakah masyarakat hanya usulkan tiap tahun, bertahun-tahun usulan itu tidak pernah terjadi?
0: Baik.
4: Jalan rusak, hari rusak, tahun depan
0: itu fenomena rusak, kita sekarang itu soal itu. Baik Bapak.
4: Banyak yang diusulkan tapi tidak pernah. Nah, usulan pengawas sendiri seperti apa di tingkat bawah itu mungkin,
0: baik,
4: Pak Sony?
0: Baik. Begitu Bapak, terima kasih sudah bergabung. Penelpon yang mau bergabung boleh di 0811-3820-9440, 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Sebelum nanti Ibu Teresia dan juga Pak Stefanus menjawab, saya beralih ke Pak Alfred. Pak Alfred, mungkin juga sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, kalau kita bicara tentang apa yang ada di masyarakat dan juga berdasarkan latar belakang dari pengalaman Bapak, Bapak bisa berbagi dengan kita persoalan-persoalan mendasar yang kemudian masih banyak yang belum tersentuh dalam perencanaan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai misalnya fenomena kita muncul kembali, fenomena yang saat ini muncul bahwa masyarakat merasa bahwa ini sudah berulang tahun usulan-usulan ini dilaksanakan, misalnya pembangunan jalan di jalur tertentu, akhirnya sudah ambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Nah, tanggapan Bapak bagaimana dengan persoalan-persoalan masyarakat yang mendasar yang mungkin saat ini kita rasa belum terselesaikan dan perlu mendapat tanggapan yang lebih luas? Silakan Bapak.
3: Ya, baik, terima kasih. Memang itu satu persoalan yang setiap tahun dihadapi, sehingga masyarakat itu merasa jenuh untuk buat apa kita usul kalau yang diusul itu berulang tahun terus. Padahal itu betul faktanya, datanya betul-betul ada kerusakan infrastruktur dan lain-lain. Nah, oleh karena itu maka perencanaan itu dari mungkin dari pihak Bapak Perinda ya, untuk tingkat kabupaten, dia harus begini, dia harus pertama, perencanaan itu harus pertama berbasis data. Yang kedua, harus responsif. Yang ketiga, adaptif. Dan yang paling terakhir adalah antisipatif. Perencanaan yang antisipatif. Jadi, justru kalau ada masyarakat melihat bahwa itu menjadi utama, dia harus melakukan bersama dengan instansi terkait melakukan survei. Setelah ada usulan seperti itu, kok kenapa tiap tahun ini diusulkan, dia melakukan survei sehingga masyarakat tidak menganggap bahwa buat apa kita pergi Musrembang, kok hanya main usul-usul terus, yang tidak diusulkan malah baru diusulkan kok dapat, karena mungkin itu mungkin pokok pikiran dari dewan, tapi itu juga aspirasi masyarakat. Tapi tentu sekarang dimensinya kan lain. Masyarakat misalnya ada bendungan rusak, padahal di situ ada persawahan, ada dan lain-lain. Nah, ini yang dirusak. Artinya dari segi pangan itu kan mereka tidak bisa terakomodir untuk menanam. Nah, itu kan diusulkan terus. Memang betul anggaran juga pemerintah. Tapi mungkin bagi kita untuk ke depan itu adalah begini. Bagi saya begini. Setiap dari pemerintah kabupaten khususnya Bapak Perinda, barangkali ada satu advokasi di desa, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, kaum desa. Oh, bagaimana cara perencanaan yang baik? Perencanaan yang baik, yeah. Yang mana yang prioritas itu, yeah. Kalau mungkin disampaikan dari tingkat bawah sehingga masyarakat juga tidak dia mengusulkan betul-betul yang prioritas. Nah, ini kan belum begini lama kan, hanya langsung saja kita lakukan. Ini mungkin diharapkan memang memerlukan juga energi pendekatan baru. Tapi kalau ini dilakukan, nah yang berikut adalah bagaimana kalau dewan juga ada pokir. Pokok pikiran yang dia masukkan. Nah, dewan juga melihat kalau dapat dari bapak-bapak anggota dewan itu tidak hanya di kecamatan, mereka sebenarnya juga mengikuti dari tingkat desa.
0: Yeah.
3: Nah, jangan di kecamatan atau di kabupaten, yeah. Mereka juga dari tingkat desa menyerap itu. Loh, kenapa ini kan terus menerus sehingga ada selaras antara masyarakat mengusulkannya dengan pokok pikiran. Sehingga pada waktu nanti dibuat
0: selama ini langsung ke kecamatan ya Bapak ya.
3: Iya, biasanya ya. Mereka ikut di kecamatan, tapi alangkah baiknya mereka dari desa menyentuh langsung itu di lapangan. Yeah. Bahkan mereka bilang, "Oh, usulan itu, mari kita lihat." Yeah. Habis itu kita lihat, betul tidak gitu. Sehingga betul itulah kebutuhan prioritas. Nah, yang terakhir saya juga sangat senang dengan tadi Ibu dan Pak ini menyatakan tentang apa kolaborasi. Kelemahan satu di kita ini adalah kerjasama yang bersifat koperiferial antar daerah. Ini masih lemah. Antar daerah. Dan juga ekstrakoperiferial. Itu maksudnya dukungan dari pihak swasta. Ini masih kurang. Terlebih antar daerah. Contoh, kalau Bapak Gubernur mungkin menerapkan beginilah. Kita lakukan misalnya pengembangan sumber daya pangan, selain beras, jagung, mungkin sorghum sekarang. Nah, bagaimana daerah-daerah kabupaten yang punya potensi, punya iklim yang cocok untuk sorghum misalnya, bagaimana kita kolaborasi? Kabupaten ini fokus sorghum, ini fokus sorghum, dua tiga kabupaten ditambah dengan dari tingkat provinsi. Sehingga kenapa? Kalau itu dijalankan, investor akan datang. Tapi kalau dari segi kuantitas hanya satu kabupaten, investor rugi kan, datang ambil hanya dari segi kuantitas dia sedikit. Yeah. Apalagi kualitasnya belum tentu terjamin, apalagi kontinuitas. Yeah. Nah, oleh karena itu maka ini diharapkan kerjasama antar daerah ini perlu dibangun. Kelemahan itu yang sampai sekarang, daerah masing-masing ego, karena mereka terpilih dengan visi misi sendiri, dengan RPJ-nya sendiri. Yeah. Apalagi minta maaf, apalagi datang dari partai yang berbeda. Yeah. Nah, itu di situ ada kali kan, wah, udahlah. Ini saya lakukan saya punya. Yeah. Kalau mau dengar pun dari atas, kita berbeda. Ini tanda kutip, bukan menuduh ya. Yeah. Tapi itu masih terjadi, kekentalan itu masih terjadi. Nah, bagaimana kita cair? Begitu menjadi kepala daerah, kita sudah lepas semua.
0: Betul.
3: Kepentingan betul. Itu. Sehingga betul kita jalankan itu satu. Satu komando, satu pikiran, satu fokus. Bagaimana kita terpadu? Jadi terpadu bukan hanya asal ngomong-ngomong saja. Terpadu dari program, kegiatan. Lihat sumber daya kita, bagaimana kita meningkatkan ini. Misalnya mengatasi kemiskinan. Nah, karena kemiskinan kan ada dua. Kemiskinan yang ini absolut dan relatif. Yang satu itu adalah kemiskinan ekstrim, destitusi. Nah, kenapa NTT kok bisa? Ada yang ekstrim kan, kalau kita lihat ekstrim itu, ke cuaca ekstrim itu kan sudah parah-parah itu. Nah, kenapa masih? Nah, tentu kemiskinan yang ya relatif sama absolut ini perlakuannya berbeda. Ada desil 1 sampai dengan sekian. Marilah kita coba untuk mengatasi kemiskinan yang kalau saya lihat apa stunting juga. Bagaimana kita lihat perlakuannya seperti apa? Pendekatannya seperti apa? Fokusnya seperti apa? Mari kita rame-rame terpadu untuk lakukan itu. Sehingga jangan masing-masing di sudutnya sendiri. Lalu kita bangun, memang betul dari segi melihat masyarakat ada pembangunan, tapi tidak mengentaskan apa yang menjadi dasar daripada yang harusnya kita entaskan.
0: Jadi itu. prioritasnya itu juga tidak saja dilihat dari prioritas dari atas, tapi juga prioritas dari bawah perlu diperhatikan. Terima kasih Bapak. Saya beralih ke Pak Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pak Stefanus. Bapak, tadi ada juga yang mempertanyakan apakah memang betul Pak bahwa kewenangan dari inspektorat ini kemudian sampai ke pengawasan sampai ke desa dan kelurahan, dan kira-kira bagaimana implementasinya? Silakan Bapak berbagi dengan kita soal itu.
2: Baik, terkait dengan pengawasan kegiatan di desa, yang pertama, jika melakukan pengawasan, kita melihat kewenangan. Jika itu walaupun ada di desa, tapi dananya itu bersumber dari APBD 1, pasti itu Inspektorat Provinsi. Jika itu dari pusat, maka pasti Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis. Misalkan PUPR, Satker, berarti Irjen Kementerian PU. Jika kabupaten, maka Inspektorat Kabupaten. Itu terkait dengan jika ada pelaksanaan pekerjaan. Tetapi kalau untuk pelaksanaan khusus tadi yang misalkan desa, dana desa, itu ada kewenangan di kabupaten. Sedangkan Inspektorat Provinsi itu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan yang ada di Inspektorat Kabupaten. Menyambung apa yang tadi ditanyakan oleh saudara saya dari Sulamu, kalau tidak salah ya. Memang kami pada setiap pengawasan, saya bisa berbagi, kami di pengawasan itu dengan energi yang terbatas, baik itu SDM maupun keuangan maupun resources mesin, maka di situ kami ada satu metode dalam pengawasan itu, pemetaan risiko. Pemetaan risiko itu kan harus di sampai terakhir menentukan nilai, bukan sekedar hanya dalam narasi. Contoh misalkan risiko pengawasan itu dampaknya kita mengklasterkan 1-5. Selanjutnya peluang terjadi, peluang terjadi itu 1-5. Nah, jika peluang terjadi itu selalu terjadi, maka angka 5, dampaknya besar 5, maka 5 kali 5 25. Nah, angka ini harus, semua pemetaan risiko harus ditranslate sampai kepada angka. Nah, jika misalkan dalam perencanaan ke depan kami akan pengawasan untuk kegiatan perencanaan, kami akan mengarahkan semua ke risiko, sehingga dari risiko itu keluarlah nilai mana yang paling tinggi. Kan tadi kan ada dampak nilai berapa, sering terjadi berapa. Disitulah kalau itu nanti kami sementara merancang itu, kalau itu sudah dipastikan maka fair kita. Oh, ini nilainya paling tinggi 25, berarti ini yang pertama. Oh, ini dampaknya peluangnya sering terjadi tapi dampaknya kecil, maka pengalinya maka turun. Nah, itu mungkin solusi ke depan, sehingga kita edukasi kepada masyarakat sehingga fair bagi kita semua. Oh, ini risikonya sekian, maka dia akan menunggu giliran berikut. Itu berbagai pengalaman yang kami biasanya gunakan di pengawasan, sehingga begitu kami memutuskan untuk mengambil aspek ini yang disampel itu pasti risiko yang paling tinggi sudah. Sedangkan risiko kecil kita biasanya ambil untuk mendapatkan referensi, dan risiko menengah untuk melihat anomali yang terjadi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ini juga sekaligus menjadi edukasi bagi kita Bapak. Terima kasih. Pesan dari pemerintah tentu kita butuhkan, Ibu Teresia. Apa sebenarnya pesan dari pemerintah kepada kita semua warga masyarakat supaya kita ikut mengawal hasil musrembang kita untuk pembangunan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju dan inklusif, dan juga kita tidak sekedar penuntut, tapi kita juga mengerti ini bahwa sebenarnya ada proses yang harus dijalankan untuk sampai kepada bagaimana implementasi dari musrembang kita. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan ini sekaligus juga menjawab tadi yang dari Sulamu. Kalau kita bicara mengenai musrembang di desa, ya, musrembang ini juga tetap mempunyai format bahwa apa yang diusulkan harus dibuat dalam berita acara. Akhirnya ya, berita acara itu kemudian terdiri atas dua. Satu, apakah usulan itu diterima atau tidak. Diterima berarti diterima murni diterima, atau diterima dengan ada catatan. Kemudian yang kedua, apakah usulan ini ditolak. Kalau ditolak harus ada alasan kenapa ditolak. Lalu kemudian usulan-usulan yang diterima ini harus dilanjutkan ke pembahasan di tingkat kecamatan. Maka kita harus mengawal pada saat pembahasan di Musdenbang Kecamatan. Bagaimana yang tadi usulan dari desa saya? Nah, kalau yang tadi ada catatannya, berarti ada yang harus diperbaiki.
0: Yeah.
1: Sebelum usulan ini dibawa ke kecamatan, yang tadi harus diperbaiki dan dilengkapi. Nah, sekarang bawa ke kecamatan. Di kecamatan, bagaimana proses pembahasannya? Saya siapkan data-datanya tadi seperti yang diminta. Nah, waktu di kecamatan, apakah ini kemudian masuk lagi dalam berita acara? Diterima untuk diteruskan ke kabupaten? Atau masih ada perbaikan? Atau ditolak dengan alasan? Setelah itu, maka dipercayakan juga untuk dari kecamatan membahas di kabupaten. Prosesnya tetap sama.
0: Iya.
1: Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian kita punya akses untuk mengikuti setiap tahapan pembahasan.
0: Betul.
1: Untuk kita ketahui. Itu yang pertama. Yang apakah itu diatur juga oleh pemerintah kabupaten Baperidanya untuk kemudian memberi akses kepada masing-masing bisa mengetahui. Minimal hasil pembahasannya diinfokan kembali.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama tadi akses. Yang kedua adalah kemudian kita harus memahami bahwa dalam satu kabupaten misalnya atau satu kecamatan ada berapa jumlah desa.
0: Yeah.
1: Karena masing-masing mengusulkan.
0: Baik.
1: Nah, kemudian dari masing-masing yang mengusulkan, adakah kemudian dari tim dinas teknis, misalnya kalau usulannya tadi jalan ya. Nah, kalau usulannya jalan dari masing-masing desa mengusulkan di tingkat kecamatan, apakah dinas PU kabupaten misalnya kemudian melakukan survei terhadap berbagai usulan? Misalnya saja ada 20 usulan jalan. Dia survei ke 20, kemudian dia membuat perenkingan.
0: Iya.
1: Mana yang kemudian harus ditangani lebih dulu? Dan sisanya masuk menjadi bank usulan. Kalau kami tiba Perida, ada istilahnya bank usulan.
0: Yeah.
1: Tahun ini dia hanya bisa 5, maka dari ranking tadi 1-5. Ini kita bicara pendekatan teknokratis.
0: Baik, baik.
1: Nah, dari 1-5, kemudian apakah tahun depan bisakah yang 6-8 misalnya masuk di samping usulan yang tahun depan? Nah, kalau itu terjadi, maka harusnya ada jawaban terhadap usulan yang telah disampaikan.
0: Baik.
1: Tapi dalam pembahasan oleh Dinas PUPR misalnya, harus ada klarifikasi bahwa memang yang ini yang menjadi prioritas, dilengkapi foto misalnya, karena kenapa jalan A bukan jalan B? Karena tingkat kerusakannya jalan A lebih parah daripada jalan B misalnya.
0: Yeah.
1: Nah,
0: baik,
1: saya merasa bahwa akses untuk kita mengetahui sampai mana usulan kita, itulah yang masih kurang. Dan itu yang kemudian perlu diperbaiki sebenarnya. Begitu juga, tapi ada satu hal, bahwa usulan ini diterima.
0: Ya.
1: Usulan diterima, tetapi kemudian dihadapkan pada ketersediaan anggaran, kemampuan fiskalnya.
0: Ya.
1: Nah, kemudian
0: baik, Ibu,
1: itu yang menjadi satu pembatas tersendiri.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, baik, Ibu Teresia, terima kasih. Ini sebenarnya kalau kita membahas terkait dengan ini, mungkin kita juga menjadwalkan untuk kali berikut lagi akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan ini. Tapi kita dibatasi oleh waktu banyak. Terima kasih, ada banyak hal yang kita perbincangkan dan tentu mencerahkan kita semua, baik itu dari PLT Kepala Baperida maupun juga dari Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak Alfred yang punya pengalaman tapi juga berbagi dengan kita dari diaspora. Bapak, kita punya waktu yang sangat terbatas. Bukan, Bapak, karena kita sudah harus Indonesia Raya ini, Bapak.
3: 10 detik, 10
0: kita detik. Di penghujung kebersamaan kita, sayang sekali Bapak, mohon maaf. Nanti kita mungkin akan lanjut di kali berikut lagi. Kita berada di penghujung kebersamaan kita dan terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi. Bapak Ibu, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Kita berada di penghujung kebersamaan kita. Sampai di sini Dialog Kupang menyapa. Kali berikut kita akan membahas topik lain dan tetap bersama Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dari

0: Wabarakatuh.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
3: Halo, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kesempatan untuk Anda pendengar bisa menyampaikan pendapat atau juga menyampaikan pertanyaan, keluhan Anda terkait dengan layanan publik. Di Halo RRI pendengar, kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, kritik maupun saran terkait dengan layanan publik atau juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Anda butuh klarifikasi dari pihak terkait, Anda bisa menyampaikan di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152. Layanan publik yang bisa Anda ajukan yaitu terkait dengan administrasi kependudukan, juga bisa terkait dengan hal-hal lain yang ada kaitan dengan layanan publik ya, termasuk di dalamnya aktivitas-aktivitas Anda sebagai anggota masyarakat ya, karena biasanya ada layanan publik yang tidak bisa langsung kita sampaikan dan diatasi pada waktu yang cepat ya. Dan tentu kalau misalnya ada mengadukan, reporter kami di lapangan juga akan mencoba untuk menghubungi narasumber. Dan nanti jawabannya bisa Anda simak lewat berita atau juga bisa Anda simak dari informasi-informasi yang disampaikan di RRI atau jawaban langsung. Anda bisa menyampaikannya, kami buka line telepon di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Layanan publik seperti apa yang bisa Anda sampaikan untuk kemudian nanti dikonfirmasi langsung? Di kesempatan pagi ini, Anda bisa menyampaikannya sekali lagi di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152. Bicara tentang layanan publik seperti apa saja yang bisa Anda sampaikan kalau misalnya Anda mengalami kendala di sana, yaitu diantaranya administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, atau juga akta lahir yang terlambat, atau blanko KTP yang kosong, sistem atau jaringan yang bermasalah, dan juga pelayanan-pelayanan yang tidak ramah. Selain itu, mungkin soal bantuan sosial misalnya, yang tidak tepat sasaran, atau data penerima yang tidak akurat, atau mungkin proses pencairan yang lambat, dan dugaan penyalahgunaan bantuan. Atau layanan-layanan bahkan soal keamanan dan kebersihan ya, ketertiban diri tempat Anda, maraknya balap liar, gangguan keamanan lingkungan, kurangnya patroli atau kebisingan pada malam hari. Bisa Anda sampaikan di Halo RRI, dan nanti ada kesempatan untuk narasumber akan memberikan jawaban atau mengkonfirmasi jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Anda.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Ya, Anda masih bersama di Halo RRI, kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan tanggapan atau juga mungkin laporan dari sekitar Anda. Pendengar, di musim pancaroba seringkali ada banyak sekali penyakit yang dialami ya. Dan ini juga bisa menjadi semacam laporan atau juga pengaduan publik dari Anda, bisa disampaikan di line telepon di 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Pendengar, tahun 2025 yang lalu ditemukan oleh Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama UNICEF yang menggelar pertemuan diseminasi TB anak dengan tokoh masyarakat ya. Jadi pada saat itu kegiatan yang dilaksanakan waktu itu ditemukan bahwa Kota Kupang ini menjadi peringkat kedua kasus TB. Ya, di kesempatan itu disebutkan bahwa di Kota Kupang berdasarkan sebaran kasus TB, secara khusus kasus TBC tahun lalu di Kota Kupang itu, untuk Kecamatan Maulava ada 171 kasus, Kelapa Lima 167 kasus, Oebobo ada 166 kasus, di Alak ada 134 kasus TBC, Kota Raja ada 93 kasus, dan juga di Kecamatan Kota Lama sebanyak 68 kasus. Nah, kasus-kasus ini terjadi pada tahun 2025 yang lalu ya. Ada kegiatan yang dilaksanakan dan membahas tentang TBC di beberapa kecamatan ya. Dari kecamatan-kecamatan ini, kecamatan yang paling tinggi kasus TBC-nya itu adalah Kecamatan Maulava sebanyak 171 kasus. Sementara Kecamatan Kelapa Lima menempati urutan kedua 167 kasus. Kalau 171 kasus di satu kecamatan, tentu ini menjadi banyak ya, orang banyak keluarga. Misalnya anggap saja satu keluarga itu ada satu kasus TBC ya, berarti 171 kasus di tiap kecamatan, misalnya di Kecamatan Maulava pada 2025, itu berarti 171 rumah sakit, ada rumah tangga itu ada TBC di dalamnya. Dan karena itu Kota Kupang, pendengar, disebut sebagai peringkat 2 kasus TB. Nah, terkait dengan ini, informasi dari rri.co.id di 2 bulan lalu kasus TBC di NTT disebut rendah. Kenapa disebut rendah? Ini akibat screening yang belum maksimal ya. Jadi walaupun memang kasus TB di Kota Kupang ini disebut sebagai peringkat 2 kasus TB, tapi untuk seluruh NTT kasus TBC, tuberkulosis di Nusa Tenggara Timur tercatat berada di bawah target nasional. Tapi kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan situasi yang sebenarnya ya, karena memang cakupan screening TBC di wilayah tersebut masih belum dilakukan secara maksimal. Keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik terkait dengan TBC ini, silakan Anda bisa sampaikan di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Nah, keluhan terkait dengan kasus angka tuberkulosis ini, diantaranya layanan-layanan publik yang terkait dengan ini, mungkin diantaranya adalah obat yang di puskesmas yang tidak ada, atau mungkin habis dalam waktu tertentu, dan kemudian Anda juga sebenarnya mau menuntaskan minum obat, tapi mungkin obatnya misalnya bermasalah atau layanannya tidak cukup sampai ke tempat Anda, bisa disampaikan, nanti kita akan tindak lanjuti dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan hal ini di rekan-rekan yang reporter nanti akan bertanya langsung kepada stakeholder dan memberikan jawaban terkait dengan ini. Dan Anda bisa menyampaikan terkait dengan ini secara khusus Anda di kecamatan-kecamatan yang kasus TB-nya ini lumayan tinggi. Ya, berdasarkan keterangan dari UNICEF, perwakilan NTT dan NTB ya, yang menyebutkan bahwa ada kasus TBC di Kota Kupang itu berdasarkan informasi ada di Maulava 171 kasus, di Kelapa 5 167 kasus, Oebobo 166 kasus, Alak 134 kasus, Kota Raja 93 kasus, dan Kota Lama ada 68 kasus. Dan aduan Anda silakan bisa disampaikan di 0380825444 atau 0380843 1152. Apa saja sebenarnya masalah publik yang bisa diadukan terkait dengan TBC? Mungkin kalau Anda bertanya terkait dengan itu, misalnya pelayanan pengobatan TBC gratis, karena pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis melalui puskesmas dan rumah sakit. Kalau misalnya contoh pengaduannya misalnya obat sering kosong nih, atau mungkin pasien kesulitan untuk kontrol rutin, atau jadwal pelayanan yang tidak teratur, Anda bisa sampaikan sebagai bagian dari keluhan, atau mengeluh soal penyuluhan dan edukasi ya di tempat tertentu. Petugas kesehatan memang memberikan solusi mengenai sosialisasi mengenai bahaya TBC dan cara pencegahannya ya. Tapi contoh-contoh pengaduan yang bisa Anda sampaikan misalnya, oh, di tempat kami, di kecamatan kami ini kurang sosialisasi di masyarakat, sehingga kita bisa meneruskan ke pihak puskesmas, bertanya langsung ke stakeholdernya, dan stakeholdernya bisa memberikan jawaban atau tanggapan terhadap apa yang Anda keluhkan. Atau misalnya ada warga masyarakat tertentu yang belum memahami gejala TBC dan membutuhkan sosialisasi dari pihak kesehatan atau minim edukasi di sekolah dan lingkungan-lingkungan warga. Karena kalau kita bicara soal lingkungan, ya seperti yang tadi, 171 kasus di Kecamatan Maulava misalnya di tahun 2025. Kalau itu terus-menerus berkembang di tahun 2026, mungkin akan lebih dari 171 kasus, atau mungkin akan kurang karena memang ada orang yang sudah mengkonsumsi obat secara rutin sehingga berkurang. Tapi kalau 171 kasus dan masing-masing keluarga ada satu orang, itu berarti bahwa ada 171 rumah tangga di Kecamatan Maulava yang hidup bersama-sama orang yang TBC, dan karena itu potensinya mungkin akan menjadi lebih besar lagi, sehingga kita perlu untuk memperhatikan. Nah, pengetahuan kita terhadap ini apakah sudah cukup karena penyuluhan dan edukasi dari pihak kesehatan cukup atau seperti apa? Atau Anda merasa bahwa Anda kena TBC tapi pelacakan kontak pasien di tempat Anda itu minim, karena di dalamnya petugas-petugas kesehatan kita yang melayani ini terhadap keluarga atau orang-orang yang sering kontak dengan pasien TBC ini kadang-kadang untuk melacaknya agak sulit ya. Nah, bisa diadukan terkait dengan pemeriksaan keluarga yang belum maksimal karena hanya selama ini pengobatan dilakukan terhadap orang penderita TBC sendiri, tetapi pemeriksaan keluarga belum maksimal nih. Ya, bisa juga dilaporkan, atau kurangnya pendampingan petugas kesehatan soal ini bisa juga menjadi bagian dari pelaporan. Atau layanan puskesmas ya, misalnya petugas yang kurang ramah melayani pasien TBC, atau waktu tunggu yang lama, ruang pelayanan yang kurang nyaman, atau juga hal-hal lain terkait dengan ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang layanan publik terkait dengan kasus tuberkulosis, Anda bisa menyampaikan aduan soal pelayanan pemeriksaan TBC, pelayanan pengobatan TBC gratis, jangan sampai tidak gratis lagi ya, atau juga penyuluhan dan edukasi kesehatan dan pelacakan kontak pasien TBC serta pelayanan kesehatan di puskesmas ya. Anda bisa menyampaikan di 0380825444 masih dibuka, atau di 0811380209440 atau 0380843 1152.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Pendengar Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat yang memberi ruang kepada Anda untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, dan lebih daripada itu mungkin keluhan-keluhan Anda terkait dengan informasi layanan publik. Bisa Anda sampaikan dan kita konfirmasi langsung. Hari ini pendengar, Anda bisa memanfaatkan juga layanan WhatsApp di 0811-3820-9440 atau juga di kali berikut lagi pada saat menyampaikan pendapat atau tanggapan Anda di 0811-3820-9440. Pertanyaan terkait dengan layanan publik bisa Anda sampaikan dan nanti dikonfirmasi, baik itu secara langsung pada hari itu juga, tetapi juga bisa dengan produk misalnya berita atau juga jawaban langsung dari narasumber lewat Ros, atau juga jawaban langsung dari narasumber melalui wawancara ya, dari tempat narasumber yang bisa Anda simak di siaran Pro 1. Terima kasih Anda sudah menyimak Halo RRI untuk kesempatan hari ini, dan terima kasih Anda sudah menyimak siaran Pro 1 sejak pukul 5. Rekan Linda akan temani Anda untuk siang hingga sore hari waktunya. Saya Sony pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-4444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dan Linda akan menemani, Linda dan Kak Riana akan menemani siang hingga sore hari Anda. Di awal kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda siaran tunda ini kerjasama LKBN Antara dan RRI podcast ya. Friday Talk antara TV dengan topik transmigrasi di era baru dengan menghadirkan narasumber M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, Menteri Transmigrasi RI. Kami hadirkan untuk Anda.
3: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
4: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali. Karena memang itu.
5: Stand by. On the record.
3: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanegara. Selamat datang Pak di studio.
4: Terima kasih atas undangannya.
3: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
4: Pasti ya.
3: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
4: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
3: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih

0: cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
1: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
0: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
1: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
0: Iya, iya.
1: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
0: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
1: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
0: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
1: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
0: Gampang.
1: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal, dan off-taker.
0: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
1: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
0: Betul.
1: Artinya masyarakat
0: SDM-nya berkembang.
1: Ya.
0: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
1: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
0: Oke.
1: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya, kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
0: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
1: Kenapa enggak?
0: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
1: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan. Agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan
0: gitu ya,
1: sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Itu yang tidak kami inginkan. tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah, insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
0: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah, ini jumlahnya sebetulnya berapa, ya. Kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, ya. Dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi Transmigran Patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
1: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
0: dunia. Yang di Fak-Fak itu ya Pak?
1: Ya, saya katakan gugur, kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
0: Oh, ya
1: kan? Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya. Walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN, itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
0: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
1: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup. Untuk karena mereka kan gitu ya, butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah dua kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
0: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
1: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
0: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
1: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa, ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
0: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
1: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya, industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang, di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraan ini akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya. Sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar 13.000 US dollar. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar 30.000 US dollar. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan, dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, ya. Supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
0: gagal
1: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
0: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Pak Iftirta untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.
3: Kupang siang ini.
4: Pro 1.

Ya, selamat siang pendengar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Nusa Tenggara Timur mencatat penyaluran dana program perlindungan sosial di Provinsi NTT telah mencapai 1,9 triliun rupiah. Dikatakan hingga awal Mei 2026, realisasi penyaluran program Perlinsos di NTT sudah mencapai 1,9 triliun rupiah dan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dan peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi kelompok rentan. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTT Adi Setiawan. Penyaluran perlindungan program perlindungan sosial di NTT untuk tahun 2026 dilakukan melalui beberapa skema utama dengan alokasi anggaran yang signifikan, antara lain program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai. Pendengar, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari antaranews.com.

Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.
1: I should say some cool ass folk right here. Two times.

dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol, dan jelas

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar

0: untuk sisa musim dan juga
1: karirnya.
2: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
1: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, pecah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
3: ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia 2022.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Tamu kreatif Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Pak,

0: Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380 825 444. WhatsApp 0811 3820 9440. Halaman Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Selamat siang mendengar kembali di kawasan Tombol 8 Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini yang lagi menikmati makan siangnya, have a nice lunch, lagi menikmati waktu istirahat makan siangnya, selamat menikmati waktu istirahatnya walaupun mungkin cuma sebentar, tapi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengembalikan konsen gitu ya, ataupun sekedar refresh sejenak untuk bisa lanjut lagi aktivitasnya di siang sampai sore nanti. Oke, di saat ini akan ada informasi yang dihadirkan untuk Anda di tengah aktivitas siang sampai jam 1 nanti, lanjut lagi dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Stay di Pro 1.

Iya, Aku Cinta Dia, satu lagu lama yang dinyanyikan kembali sama Cindy Bernit ya. Informasi, mengantar ke informasi yang akan Linda hadirkan untuk Anda. Ini informasinya dari antaranews.com. Pemerintah Provinsi NTT memperkuat kolaborasi ekosistem kewirausahaan iklim guna mendorong ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan mitra pembangunan. Ya, kegiatan ini jadi sumber informasi berkaitan dengan kebijakan sekaligus sebagai bahan penyusunan kebijakan publik di bidang perubahan iklim dan kewirausahaan. Hal ini disampaikan staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Yusuf Leri Rupidara. Dan disampaikan dalam kegiatan diseminasi hasil pemetaan ekosistem kewirausahaan iklim di Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh New Energy Nexus Indonesia bersama dengan Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia Indonesia. Dikatakan pemerintah provinsi NTT mengapresiasi kerjasama Indonesia dan Australia yang mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan ekosistem kewirausahaan. Ya, pemerintah daerah menilai transisi energi bersih harus bersifat inklusif, tidak hanya fokus pada kota dan perusahaan besar, tapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tingkat pemerintahan.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Ya, pendengar, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menyebutkan pelayanan publik menjadi fondasi utama dalam membangun keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik bukan sekedar kewajiban administratif. Pelayanan publik adalah wajah pemerintah sekaligus ukuran kepercayaan rakyat. Lebih dari itu, pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam membangun keadilan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur dalam workshop pelayanan publik bagi perangkat daerah pemerintah Provinsi NTT di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Selasa kemarin. Dan kegiatan ini ya diselenggarakan Kementerian Pan-RB, dihadiri jajaran kementerian mulai dari Wakil Menteri Pan-RB, ada unsur Forkopimda MTT, ada staf ahli gubernur, asisten sekda, dan pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di antaranews.com, dan di pukul 13 kami hadirkan untuk Anda penyampaian aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Provinsi Kepri dan NTT perkuat sinergi potensi wisata dan ketahanan pangan. Ketua DPRD Sumatera Barat menegaskan keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena beserta jajaran di Gedung Daerah Tanjung Pinang Senin 11 Mei 2026. Pertemuan ini dalam rangka membahas sinergi antara daerah dalam penguatan stabilitas inflasi dan ketahanan pangan serta studi banding tim pengendalian inflasi daerah Provinsi NTT ke Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan Kepri dan NTT memiliki banyak kesamaan karakteristik daerah yang dapat menjadi dasar pembangun kerjasama konkret di masa mendatang. Gubernur Melki menjelaskan saat ini NTT memiliki 12, maksud kami, saat ini NTT memiliki 21 kabupaten dan 1 kota dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang relatif terjaga. Inflasi NTT masih berada di bawah 3% dan masuk dalam kategori aman berdasarkan indikator Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Menurut Gubernur Melki, Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di NTT. Namun ia menilai masih ada banyak daerah lain yang perlu digenjot agar pertumbuhan ekonomi lebih merata. Melki Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT akan terus mendorong pengembangan potensi unggulan daerah agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan berbagai potensi strategis yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pariwisata hingga investasi. Gubernur Ansar menyebut Kepri memiliki luas wilayah laut mencapai 417.000 km persegi, bahkan lebih luas dibandingkan wilayah Malaysia. Selain itu, Kepri juga memiliki kawasan konservasi perikanan budidaya seluas 2,9 juta hektar. Di sektor pariwisata, Ansar mengatakan Kepri menjadi salah satu dari 3 pintu masuk wisatawan mancanegara terbesar di Indonesia bersama Bali dan DKI Jakarta. Kepri juga dikenal sebagai destinasi wisata olahraga internasional dan memiliki kawasan pariwisata unggulan di Lagoy, Kabupaten Bintan. Gubernur Ansar turut menyoroti potensi wisata halal Pulau Penyengat di Tanjung Pinang yang telah meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Pada sektor investasi, Ansar memaparkan sejumlah kawasan ekonomi khusus yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Di antaranya

0: secara nasional. Gubernur Ansar juga menyampaikan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama KEPRI tahun 2025 sebesar 83,68 poin. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo SAP menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi proyek pembangunan jembatan gantung milik Hotel Ngalung Kala Desa Patiala Deti, Kecamatan Lamboya Barat pada Selasa sore 12 Mei 2026. Peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD setempat. Charles menegaskan bahwa pihak pelaksana proyek bersama manajemen hotel harus bertanggung jawab penuh terhadap para korban kecelakaan kerja. Ia meminta agar seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal serta bantuan kemanusiaan yang layak selama proses pemulihan berlangsung. Selain itu, ia bersama anggota DPRD juga mendesak instansi teknis terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut. Menurut Charles, investigasi penting dilakukan agar fakta di lapangan dapat diketahui secara jelas dan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksana proyek pembangunan di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan. Oleh karena itu, seluruh standar operasional dan prosedur keselamatan kerja wajib dipatuhi secara ketat oleh setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi. Peristiwa kecelakaan kerja menurut Charles menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sumba Barat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia berharap seluruh pihak tetap tenang dan menyerahkan proses penanganan kasus kepada aparat serta instansi berwenang yang sedang melakukan penyelidikan. Serah terima jabatan Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B YK Bubat digelar pada Selasa 12 Mei 2026 di lingkungan Lapas Terbuka YK Bubat, Sumba Tengah. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
1: Serah terima jabatan Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B YK Bubat digelar pada Selasa 20 Mei 2026 di lingkungan Lapas Terbuka YK Bubat, Sumba Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Jeremia Leontah, SHMH, resmi menerima jabatan Kepala Lapas dari pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka Matias Yong Natalis. Acara sertijab diikuti oleh seluruh jajaran pegawai lapas dan tamu undangan stakeholder terkait. Dalam sambutannya, Matias Yong Natalis menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran kantor wilayah pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama kurang lebih satu bulan menjabat sebagai PLT Kalapas Terbuka YK Bubak. Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh pegawai selama dirinya sebagai pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B YK Bubak. Mewakili seluruh warga Lapas Terbuka Kelas 2B YK Bubak, Matias turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada Jeremia Leonta sebagai pemimpin baru. Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya mengatakan bahwa pemimpin yang baru dapat membawa semangat baru dan kemajuan bagi lembaga pemasyarakatan tersebut dalam menjalankan tugas pembinaan warga binaan selama masa jabatan berlangsung. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran Lapas Terbuka YK Bubak selama ini. Ia juga mengajak seluruh pegawai jajaran lapas di Nusa Tenggara Timur untuk terus mendukung keberhasilan 8 program Astacita Presiden dan 15 program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui kerja keras dan peningkatan kinerja bersama.
2: Untuk tim Lapas Terbuka, perjalanan selama kami 11 bulan berada di NTT ini, kami lihat pergerakan untuk pembinaan di Lapas Terbuka untuk kepemimpinan Bapak Ruhariati sangat luar biasa. Pertahankan, tingkatkan untuk pengamanannya, untuk kegiatan-kegiatannya. Jangan sampai kendor lagi di saat pelaksanaan untuk pengamanan Astacita Bapak Presiden Prabowo di program ketahanan pangan. Sekarang musim hujan tinggal sisa, jangan kendor. Ada air setetes pun maksimalkan untuk pembangunan atau pelaksanaan proses ketahanan pangan. Yang kedua, laksanakan

0: perintah 15 program aksi Menteri Imigrasi Pemasyarakatan dan instruksi dari Bapak Dirjen kita. Ditambah lagi ada program tambahan untuk khususnya lapas terbuka WK Bupat, kita ikut serta di kegiatan program Bapak Prabowo untuk makan bergizi gratis, di mana masih dalam proses pembangunan untuk dapurnya. Mohon dilaksanakan dengan maksimal, disegerakan karena dipersiapkan untuk dioperasional.
1: Sementara itu, Jeremiah Leontak mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh seluruh jajaran pegawai lapas terbuka WK Bupat. Ia berharap seluruh pegawai dapat bekerja sama dan saling mendukung selama dirinya memimpin lembaga lapas terbuka kelas 2 WK Bupat. Jeremiah juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan baik dan melanjutkan berbagai program kerja yang ada di lembaga pemasyarakatan terbuka WK Bupat. Menurutnya, seluruh program di lapas terbuka WK Bupat harus dilaksanakan secara bersama-sama demi meningkatkan pelayanan dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur secara daring. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Provinsi Kepri dan NTT perkuat sinergi potensi wisata dan ketahanan pangan. Ketua DPRD Sumba Barat menegaskan keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kejam bertugas, saya Linda Rerut mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Iya, kembali di kawasan Tompelor 8 ya. Kita masih terus lanjut pendengar untuk rangkaian Kupang Siang. Di saat ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda sampai 2:30 nanti. Dan kita akan lanjut dengan request and sharing. Ya, request and sharing dihadirkan untuk Anda yang ingin gabung ya. Kita share tentang satu topik, lalu bisa kasih salamnya dan juga bisa pilih lagu yang udah disiapkan. So, stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar. Untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, welcome ya. Dan ini mungkin di saat ini lagi menikmati waktu istirahatnya. Oke, istirahat siangnya. Selamat menikmati waktu istirahatnya. Dan kalaupun belum ya selesai dengan aktivitasnya, masih tetap harus fokus, masih tetap harus konsentrasi full gitu ya untuk selesaikan tugas tanggung jawabnya. Semangat, semangat, semangat. Memang agak berat sih ya kalau harus fokus, harus konsen di jam-jam segini, di jam-jamnya yang memang harus sedikit apa ya, beristirahat sejenak. Oke, semangat aja. Hopefully semuanya bisa diselesaikan, bisa di apa ya, dikerjakan sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, di saat ini informasi untuk Anda dari Antara News, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memperkuat budaya literasi melalui program-program yang fokus pada peningkatan indeks literasi masyarakat. Ia menyampaikan ada 6 langkah strategis yang harus menjadi gerakan bersama dengan melibatkan para pegiat literasi, komunitas, dan juga perpustakaan di daerah. Jadi 6 langkah strategis ini meliputi penguatan kebijakan dan regulasi daerah, ada transformasi perpustakaan daerah, penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, penguatan literasi berbasis desa dan komunitas, serta kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Ya, di jam 2 nanti ada cek fakta dan nanti kita masih terus lanjut ya sampai di setengah 3 dengan request and sharing.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh. Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Mohon kau terima diriku. Kalau perlu kau belah dadaku.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiun pegawai negeri sipil yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram BUMN @BUMN/ID, tidak ditemukan informasi maupun konten tentang pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reserve image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni.unpad.ac.id. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan AI dengan kemungkinan 99%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan

0: Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1. Gana.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, selamat siang pendengar. Untuk warga Kota Kupang, ini ada informasi spesial yang dihadirkan untuk Anda tentang informasinya tentang Car Free Night Taman Nostalgia. Ya, untuk warga Kota Kupang, ayo ramaikan suasana akhir pekan bersama dengan keluarga dan sahabat di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia bersama pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Ayo ikut gerak dan sehat bersama dengan penampilan seru dan penuh semangat dari Best Perform ya. Catat waktunya Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, bertempat di Jalan Franseda Kelapa 5 Taman Nostalgia Kupang. Mari hadir bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya terasa.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Siang Jelang Sore. Selamat siang jelang sore untuk semuanya. Kita ada di request and sharing mulai dari 2:30 sampai jam 4 sore nanti. Dan request and sharing ini dihadirkan untuk pendengar yang mau gabung ya sama Linda. Silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811 382 09 440. Linda nantikan yang mau gabung. Kita bicara atau bahasnya tentang cerdas cermat ya. Simple, bukan yang lagi viral-viral gitu. Tapi agak sedikit terinspirasi lah. Oke, ya mungkinkah gitu, boleh di-sharing. Pernah tidak ya ikutan lomba cerdas cermat? Oke, silakan di line teleponnya Pro 1, di WA-nya Pro 1, mau pesan teks, panggilan suara pun boleh ya. Di request and sharing dari 2:30 sampai di jam 4 sore nanti.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, kita di rangkaian Kupang Siang, sesi yang terakhir pendengar. Selamat siang, jelang sore, dan di request and sharing untuk edisi hari ini. Akhir-akhir ini lagi viral soal cerdas cermat ya. Ya, tapi kita bukan mau bahas yang viralnya itu, tapi kita mau lebih kenal lagi tentang lomba cerdas cermat. Ya, lomba cerdas cermat ini sekarang sudah jadi bagian dari budaya pendidikan di Indonesia. Karena kompetisi ini menghadirkan ajang yang menguji tentang pengetahuan, kecepatan berpikir, kerjasama antar peserta gitu ya. Mulai dari tayang di televisi sampai perlombaan di aula sekolah di berbagai daerah, lomba cerdas cermat ini mampu menarik perhatian peserta ataupun penonton dengan suasana kompetitif yang penuh semangat. Ya, jadi untuk request and sharing ya untuk edisi hari ini, pertanyaannya cuma simple, atau Linda pengen kalau ada teman-teman gitu yang pendengar yang pernah ikutan gitu ya lomba cerdas cermat, tidak hanya tentang bidang studi begitu ya, akademik, tapi kan kalau di rohani pun juga begitu ya, keagamaan pun juga ada lomba cerdas cermat seperti itu. Pernah ikutan tidak gitu ya? Ataupun mungkin kalau tidak pernah ikutan pasti pernah jadi penonton ya, supporternya gitu ya. Boleh sedikit di-sharing seberapa apa ya? Sukanya gitu ya untuk entah ikut di lomba cerdas cermat atau nonton menyaksikan lomba cerdas cermat ini, silakan. Yang mau berbagi ya silakan di line teleponnya Pro 1 di 0380 8431152 dan 8254444. Sekali lagi bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Oke, boleh di-sharing sedikit cerita gitu ya. Gimana perasaannya kalau yang pernah ikutan lomba cerdas cermat ataupun sebagai supporter gitu ya, penontonnya pasti akan ada seru-serunya. Bisa di-sharing di sini di request and sharing untuk edisi hari ini. Linda hadirkan sampai jam 4 sore dan nanti informasi juga ya untuk pendengar, nanti di jam 4 sore itu akan ada obrolan ya di Kupang Sore tentang strategi untuk bisa bertahan di tengah kenaikan harga bahan pokok yang semakin naik ya, semakin menjulang tinggi begitu ya. Oke, bagaimana strateginya khususnya untuk teman-teman pelaku usaha? Silakan stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan, jika setiap teguran berubah jadi laporan, siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: Lalu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya, semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara,

Iya, Dio Fortunes, ku ingin kau tahu. Ini salah satu apa ya penyanyi-penyanyi yang jebolan ajang pencarian bakat juga di Indonesia. Ya, ku ingin kau tahu. Dan Lina juga pengen teman-teman tahu. Kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing ya. Kita masih bicara tentang cerdas cermat nih, lomba cerdas cermat. Dan pengen tahu juga ya, pernah ikutan tidak nih? Oke, sudah ada yang gabung di WA-nya Pro 1 081 138209. Oke, halo.

0: Selamat sore.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Udah sore.
1: Yoi.
0: Oke. Dengan siapa ini?
1: Dengan RRI.
0: Ferry. Oh, oke. Om Ferry. Oke. Di mana?
1: Kampung Aman.
0: Aman. Oke. Ini kayaknya volume radio monitornya dikecilkan saja, Om Ferry, supaya tidak feedback. Oke.
1: Oke.
0: Iya. Iya, Om Ferry. Ini kita bicara tentang lomba cerdas cermat. Om Ferry waktu kecil pernah ikut lomba cerdas cermat ke Sonde?
1: Ya, masih SD, SMP ikut.
0: Wis. Ikut. Yang apa ya? Satu grup itu, tiga orang itu atau?
1: Iya, tiga orang.
0: Oke.
1: Tiga itu orang dua kali, yang satu orang satu kali.
0: Wow. Keren. Kalau yang seorang-seorang itu per bidang studi kah?
1: Iya.
0: Oh, oke. Bagaimana
1: antar SMP?
0: Woi, antar SMP.
1: Iya.
0: Terlalu luar biasa. Om Ferry, bagaimana rasanya ikut apa ya?
1: Bangga kan?
0: Cerdas cermat.
1: Bangga kan?
0: Bangga ya?
1: Iya kan, sekian dalam satu kelas kan ada 30-an murid, 40 murid kan. Bangga kalau kita bisa dipilih
0: tuh. Bisa dipilih. Oke.
1: Iya.
0: Iya. Juara atau?
1: Juara satu.
0: Wow. Keren. Waduh. Itu pasti langsung jadi apa ya, perbincangan gitu ya.
1: Iya. Itu kan sebagai satu kenang-kenangan.
0: Kenang-kenangan.
1: Bola jadi, bukankah seperti cerdas cermat tadi malam itu yang kasus di Kalimantan tuh.
0: Iya, itu hanya jadi ini ya, tapi yang mau Lida ini berbagi pengalamannya begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadinya bangga.
1: Bangga karena dari sekian kelas dan dalam satu kelas kan puluhan orang, tapi karena sampai kita bisa dipilih. Bukan bilang kita membanggakan diri bahwa mungkin kita terlalu bisa atau terlalu hebat atau terlalu pintar atau karmana, tapi betasannya tahu dong dia dengan tar apa atau kepala sekolah atau wali
0: kelas
1: apa, kelas betasannya tahu.
0: Oke.
1: Dong dia dari apa nilainya karmana betasannya tahu.
0: Oke.
1: Ikut saja, kalau dipilih saya ikut, tidak dipilih saya biasa-biasa saja.
0: Oke. Satu sebelum kasih salam. Waktu ikutan lomba itu perasaannya bagaimana, Om Ferry? Gugup ko atau dakdikduk ko atau kemana? Takut
1: memang,
0: ko?
1: Memang awal-awal langkah pertama itu agak grogi.
0: Oh, oke.
1: Gugup, tapi mulai jawaban kedua ketiga itu kayak apa, jantung mulai kuat pelan-pelan.
0: Jantung mulai kuat.
1: Iya. Itu kan kita berhadapan dengan banyak orang. Satu orang berhadapan dengan ribuan, ratusan mata nih.
0: Oke.
1: Panitia kiri kanan, penonton di depan.
0: Oke. Jantung juga.
1: Apalagi kalau ada yang berikan support kepada rempung yang kalau di angka sudah naik ini,
0: Ada juga. Jantung je.
1: Iya. Rasanya jantung mau copot.
0: Jantung mau terlepas. Oke. Okay. Om Ferry, silakan. Ini mau lagu dulu atau salam dulu nih?
1: Ini Kalinda set lagu apa sih?
0: Ada Yoda kasih jangan kau pergi, itu yang lagu lama dinyanyikan kembali. Gita Gutawa Rumahku, Iwan Fals yang Terlupakan.
1: Gita Gutawa.
0: Oke.
1: Ini Kak Linda yang siapa di studio?
0: Linda sama Kak Riana.
1: Kak Riana.
0: Yuk.
1: Salam. Karena angkat tangan, no, cukup geleng-geleng saya. Kalau angkat tangan, betul keluar rumah.
0: Hei. Oke, lima orang untuk siapa?
1: Salam pertama, Opa Imi di Tilong, Ella Alak di Mentasi, Adiona Esapa, Ibu Beci Manutapen, Ima Katululi. Bima Ibu Dewa Esama Ini Teta.
0: Oke.
1: Madir Silelogama. Untuk Kalinda dan Karyana. Salam, selamat bertugas.
0: Salam, terima kasih. Iya, terima kasih Om Ferry di Soe. Eis, ini tim sekolah ini ternyata ya Om Ferry. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore Kak Linda.
0: Sore, dengan siapa?
2: Opa Emi di Cilong Kak Linda.
0: Opa Emi. Oke, Opa Emi, kita bicara tentang lomba cerdas cermat. Jadi waktu kecil Opa Emi pernah ikut kok atau pernah jadi supporter kok?
2: Oh iya, kalau itu zaman-zamannya Opa Emi dan dulu itu itu belum ada itu cara cermat itu tapi dah waktu masih kecil itu.
0: Atau jangan sampai Opa Emi jadi panitianya.
2: Oh iya, kalau itu panitia ya karena kan kan karena itu baru ulang-ulang kan ini kebetulan kan UPM kan guru.
0: Oh iya betul.
2: Iya jadi berarti ya, sudah setelah jadi guru itu dulu baru itu
0: baru ada
2: cara cermat itu ada. Jadi kadang kan jadi panitia
0: pembimbing
2: tim penyusun soal pertanyaan. Iya begitu Kak Linda.
0: Oke. Oh Pak Emi, waktu jadi pernah jadi pembimbing juga?
2: Iya pernah.
0: Waktu jadi pembimbing, Opa Emi, bagaimana perasaannya kalau waktu anak-anaknya itu lagi ikutan lomba? Lebih gugup iya. Mana, pembimbingnya atau anak-anaknya?
2: Oh iya, itu memang waktu ketika itu jadi pembimbing anak-anak mendamping anak-anak itu untuk ikut lomba itu Karolina kan itu. Apa itu ya grogi dugdak itu begitu itu kali tanya anak mereka bisa jawab atau tidak ini itu seperti itu
0: okay.
2: Saya kira ketika sudah putaran pertama sudah selesai sudah mulai tenang karena ketika melihat anak-anak sudah punya penampilannya sudah seperti yang
0: diharapkan
2: ya sudah itu tuh mulai rasa tenang-tenang lah begitu kali ya.
0: Oke. Okay. Berarti yang pendamping pembimbing itu juga apa ya? Gugupnya sama begitu ya dengan anak-anak ya?
2: Iya itu seperti itu kan. Sekarang kan biasanya kalau kita kayak lomba itu punya harapan yang tinggi tau
0: ya, pasti.
2: Nah, tapi kadang-kadang itu ketika sampai di dalam arena itu kan kadang-kadang kan keadaan bisa berubah.
0: Betul. Ya,
2: tidak seperti yang itu. Terkadang kan kita merasa bahwa kita punya persiapan yang sudah matang itu dan saya ada satu hal yang itu adalah sering ada apa ya ada perasaan meremehkan orang lain. Ternyata ketika tidak sampai di dalam medan orang lain punya penampilannya jauh lebih itu wah itu kok terus jadi grogi itu kali ya.
0: Aduh cepat grogi juga ya ternyata ya.
2: Iya cepat grogi kali ini kan ini kan ketemu harapan itu kan paling kurang ketemu apa ya ketemu tampil baik lah begitu baru pindah itu seperti itu jadi kan memang kotanya yang tidak kotanya jadi pembimbing saya anak-anak berlomba tapi perasaannya seperti kita yang berlomba
0: gitu. Seperti guru-gurunya yang mau lomba gitu.
2: iya kan itu di dalam lomba itu kan sudah bisa terlihat itu guru-guru itu punya itu lewat anak-anak atau kali enggak.
0: Oh ya, hasil kerjanya.
2: Anak-anak itu kan itu merupakan gambaran daripada itu guru. Kita bisa dapat melihat membaca itu apa itu kemampuan seorang guru itu kan lewat itu anak-anak bisa kita bisa baca lewat itu kali enggak.
0: Okay.
2: Jadi kalau anak-anak itu tampil bagus berarti Oh ya pasti gurunya bagus itu.
0: Oke, baik. Dia punya gugupnya sama saja ya, mau bapak guru atau anak-anak peserta kok. Kayaknya sama dia punya gugup.
2: Saya punya, saya pernah punya anak pernah kan itu waktu lomba itu. Itu dia sampai ke tingkat provinsi kan Kalinga. Nah, ketika sampai di tingkat provinsi ya kita itu sudah kan ada melalui berapa itu di tingkat kecamatan dan
0: berapa tahapan ya.
2: Nah, kabupaten baru ke provinsi ya ternyata ya ketika sudah sampai provinsi ya sudahlah kayaknya sudah ada rasa kepuasan lah meskipun tidak dapat juara juga ya artinya nama kan sudah terasa sedikit kan begitu Kalinga. Tapi waktu itu saya punya itu sempat dapat ranking 3 itu di tingkat provinsi itu Kalinga.
0: Luar biasa. Oke.
2: Nah, itu yang membuat ya
0: membanggakan tapi, ya pasti tetap turut bangga.
2: Tapi kepuasan tersendiri ya Kalinga.
0: Baik, terima kasih Opa Emi. Opa, ini mau lagunya yang mana nih? Gita Gutawa. Halo.
2: Iya. Gita Gutawa sudah. Om Ferry pilih lagu apa tadi?
0: Gita Gutawa.
2: Gita Gutawa. Oh, nah ini itu lain sah.
0: Ada Isyana Tetap Dalam Jiwa, Yoda Kasih Jangan Kau Pergi, Iwan Fals Yang Terlupakan, Mita Aku Cuma Punya Hati.
2: Kasih jangan kau pergi.
0: Ya, untuk siapa lima orang?
2: Ya, bisa ini ya. Kasih tahu mobil di sini bilang jangan pergi ya.
0: Ihi.
2: Oke, salam dulu Kalinga.
0: Silakan.
2: Salam pertama untuk Bung Ferry tadi di Kampung Aman. Yang berikut ada Kak Ela di Ala, Kak Desi Sia di Mantasi. Ada Bapak Botus di satu setu, ada Bung Valdez. Ini yang biasa-biasa gabung siang ini. Ada siapa lagi Bang Ferry baru di Maroke, Telinda Bogor, dan sema-sema Kak Linda.
0: Oke.
2: Kak Linda dan Kak Riana kok?
0: Iya.
2: Ya, untuk Kalinga dan Kaliana, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih, Opa Emi. Selamat sore. Iya. Kalau Opa Emi pengalamannya jadi guru pembimbing ya, pendamping ya. Ini gugupnya ternyata sama. Dia pun gugup sama dengan anak-anak yang mau lomba begitu ya. Oke, Linda pasti terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan request and sharing yang dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore. Yang punya pengalaman ikutan lomba ya, lomba cerdas cermat, boleh gabung. Kayaknya bukan cuman lomba ya, bukan yang jadi peserta juga, tapi yang supporter penontonnya juga pasti punya cerita tersendiri, punya keseruan tersendiri seperti kayak Opa Emi tadi gitu ya. Karena ini yang lombanya tuh anak-anak bimbingannya, berarti waktu nonton, waktu ikutin juga jadi gugupnya sama dengan adik-adik yang ikutan lomba itu. Oke, Lina masih nantikan ya sharing di request and sharing sampai jam 4 sore. Bisa di line teleponnya Pro 1 0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Bisa pesan teks ya, bisa juga panggilan suara di WA-nya Pro 1.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan. Saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.

Ya, tetap dalam jiwa dari miliknya Isyana Saraswati dihadirkan untuk pendengar semuanya di request and sharing. Yang mau gabung masih dikasih kesempatan beberapa menit ke depan untuk gabung di request and sharing. Kita share tentang lomba cerdas cermat. Oke. Okay. Jadi memang awal itu kan lomba cerdas cermat memang bukan hanya apa ya ajang kompetisi akademik semata gitu, tapi ini juga jadi sarana untuk pembentukan karakter, kemampuan berpikir yang kritis untuk para pelajar. Jadi pesertanya itu dilatih untuk ambil keputusan yang cepat, susun strategi, jaga konsentrasi ya ketika ada di bawah tekanan. Dan selain itu kerjasama antar peserta juga jadi faktor penting untuk kemenangan, karena tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu. Karena kan biasanya tuh kan per grup gitu ya, ada satu grup itu ada 3 orang. Jadi kompetisi ini juga mendorong siswa begitu ya atau pesertanya untuk memperluas wawasan melalui kebiasaan membaca dan mempelajari berbagai referensi-referensi di luar pelajaran sekolah. Jadi ini tidak hanya ajang kompetisi akademik ya, tapi banyak hal yang bisa didapat ketika ada dalam kompetisi ini. Oke, masing-masing orang punya cerita, entah jadi pesertanya, entah jadi pembimbingnya, entah jadi penonton supporternya, pasti punya cerita tersendiri. Bisa share di request and sharing ya. Linda hadirkan sampai di jam 4 sore. Selamat sore untuk teman-teman yang mungkin baru gabung gitu ya, udah barusan selesai istirahatnya, ataupun mungkin udah mulai sibuk-sibuk nih. Biasanya ya hampir jam 4, setengah 4 itu mulai sibuk-sibuk untuk aktivitas sore gitu ya. Entah sekedar bersih-bersih, beres-beres gitu, ataupun aktivitas sore lainnya. Semangat ya untuk aktivitas sorenya dan tetap stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang sore, masih sama Lina dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda, ini ada Beranda Sukacita tentang inflasi dan juga investasi yang akan kita bicarakan di sore hari ini, tentang bagaimana strategi untuk bertahan di tengah lonjakan harga bahan pokok. Ya, pendengar, kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali keluhan-keluhan ya tentang aduh ini harga bahan pokok naik, mau minyak goreng, minyak tanah yang susah didapat, lalu ada barang-barang kebutuhan juga ya, seperti kayak bawang naik sekali harganya ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman ya pelaku usaha UMKM, apalagi misalnya seperti kuliner, ini pasti sangat-sangat terdampak ya. Dan ya, walaupun terdampak tapi usaha harus tetap jalan. Nah, ini bagaimana caranya ya, bagaimana strateginya untuk bisa bertahan ya di tengah lonjakan harga bahan pokok. Pendengar, di sore hari ini sudah terhubung ya, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami yang akan ngobrol sama kita di edisi hari ini tentang strategi bertahan di tengah lonjakan harga bahan pokok. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat sore untuk Kak Nia Rosniawati Dewi ya. Ini ownernya Dapur Poklik ya. Oke, jadi selamat sore.
3: Selamat sore Kak Linda.
2: Selamat sore. Ini apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sore ini baik-baik saja. Alhamdulillah sehat.
2: Oke. Baik, ini aktivitasnya masih tetap lancarkah ya untuk
3: alhamdulillah. Alhamdulillah harus
4: kecap manis induk.
3: Ya.
2: Halo?
3: Ya.
2: Iya. Lancarkah untuk usahanya?
3: Alhamdulillah, kita harus mengusahakan ya Kak ya, biar tetap lancar.
2: Iya, tetap lancar. Oke. Okay. Iya. Untuk aktivitas di dapur Pak Lik ya.
3: Iya.
2: Oke. Baik.

0: Sudah 3 tahun lebih.
1: 3 tahun lebih, oke.
0: Iya.
1: Dapur Pak Li, kalau namanya dapur pasti kuliner ya kak ya. Kuliner apa saja ini yang dihadirkan di dapur Pak Li?
0: Untuk menu di dapur Pak Li ini awalnya ada risol mayo, ada tahu bakso, ada cireng, ada makanan-makanan jajanan-jajanan gitulah kak.
1: Oh.
0: Tapi sekarang ini yang lagi naik daun adalah kita mochi gitu.
1: Apa kak?
0: Mochi.
1: Mochi.
0: Oh. Ya, lagi naik daun mochi yang menu yang enggak terpikirkan sebelumnya, cuman coba-coba malah sekarang jadi menu utama.
1: Yang tidak terpikirkan, coba-coba, iya. Tapi ternyata jadi best seller begitu.
0: Iya. Jadi menu-menu yang awal kita bikin yang kita riset tiap hari itu malah sekarang lagi tersingkirkan oleh mochi nih kak.
1: Oh ya, itu tidak bisa diprediksi ya kadang-kadang ya. Oke, ini juga yang mau kita bicarakan ini kadang-kadang juga tidak bisa diprediksi soal harga naik turunnya harga ya kak ya.
0: Iya, sangat tidak terprediksi.
1: Sangat tidak terprediksi. Oke, Kak Nia, ini boleh diceritakan keadaan kondisi usaha sekarang dengan yang belakangan ini harganya itu naiknya pokoknya aduh ya tak terpikirkan deh. Bagaimana nih Kak, Kak? Dengan dampaknya ke
0: gimana? Ngos-ngosan nih.
1: Ngos-ngosan.
0: Karena, iya, apa yang ngos-ngosan? Agak itu sangat berat bahan pokok untuk bahan baku produksi ini kan naiknya hampir 30-40%.
1: Oh ya?
0: Jadi ya apalagi di bahan plastik nih, astagfirullah. Ini plastik naiknya ugal-ugalan banget ini kak.
1: Oh, untuk kemasannya?
0: Iya, untuk kemasan ini aduh, tiap belanja tuh kayak kaget lagi, kok naik lagi gitu.
1: Selalu ada surprise begitu ketika belanja.
0: Iya, jadi pas belanja barang kosong. Nah, pas ada tiba-tiba naik yang gak kira-kira gitu. Aduh, gimana? Tapi tetap harus berjalan.
1: Bener. Mau bagaimana lagi, harga naik, iya. Tapi usaha harus tetap jalan. Kak Nia, bahan selain plastik untuk kemasan ya, yang iya. Bahan pokok apa saja yang untuk ini kaitannya dengan usahanya Kak Nia? Yang, aduh, ini naik sekali bahan pokoknya tuh.
0: Gas, Kak. Gas. Ini. Gas ini ya Allah, udah susah juga, tapi juga mahalnya. Minta ampun.
1: Waduh, gas. Sampai sekarang?
0: Iya, masih kak, masih. Terakhir saya beli itu masih di 350. Terus sekarang lihat dari teman-teman posting tuh udah ada yang sampai 410, ada yang 450. Itu kebetulan saya kan punya gas nggak cuma satu, jadi kemarin pas beli masih di harga yang 350. Nah ini saya udah kehabisan satu nih, mau beli lagi masih nyari tempat yang ada juga ini.
1: Itu akhirnya, sorry Kak Nia, itu gas yang berapa?
0: 12 kilo Kak.
1: 12 kilo. Berarti iya. Yang non subsidi.
0: Iya.
1: Oke. Iya. Susah didapat, harganya terus naik.
0: Susah didapat. Iya. Agak susah kayak kejar-kejaran gitu sama yang lain gasnya tuh. Sekarang ya besok ternyata aduh udah habis. Cari lagi di kios mana lagi yang ada. Terus kayaknya.
1: Kayak adventure gitu ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Berkejaran, siapa yang cepat dia yang dapat gitu.
0: Betul sekali. Kadang ada terakhir tuh ada yang war sampai jam

0: 12 malam itu nungguin gas turun di salah satu kios di Kota Kupang ini juga. Mm-hmm. Yang antri juga sangat banyak itu, Kak.
1: Oke. Iya.
0: Ngeri sekali sekarang, gas.
1: Iya. Yeah. Nah, Kakak, untuk dapat gas sulit untuk apa? Bahan untuk kemasannya juga naik terus harganya, selalu dikejutkan dengan harga-harga terbaru setiap kali gitu ya. Dan apakah ada kejutan juga untuk harga bahan pokok untuk kulinernya Kak Nia?
0: Ada.
1: Di mana? Bahan apa itu?
0: Baru di info itu tepung ketan. Kan saya kalau mochi kan pakai
1: mochi,
0: tepung ketan ya,
1: bener.
0: Kak ya. Nah, tepung ketannya ini dari terakhir Februari itu 220-an. Nah, ini kemarin baru di info datang 270. Naiknya udah 50 ribu.
1: Itu untuk yang kemasan berapa kilo, Kak?
0: Itu satu karton.
1: Satu karton? Untuk oke. Naiknya sampai 50 ribu.
0: Iya, itu baru tepung ketan ya, Kak ya. Susu belum. Susu juga naik. Aduh.
1: Waduh.
0: Banyak. Ini Kak kemarin juga, aduh kok gini, makin naik. Tapi juga mau naik, kita sementara memang belum ada kenaikan harga di harga mochi ya, Kak ya. Agak berat, tapi harus dijalani dulu.
1: Iya, Kakak, ini dengan keadaan yang diceritakan Kak Nia, aduh ini harga semuanya naik begitu. Apa dampak yang dirasakan Kakak ketika kenaikan harga ini ke operasional usaha di dapur Paklik ini?
0: Jadi ini sih lebih nyarinya kan jadi lebih ekstra ya, Kak ya. Jadi waktunya itu kebuat untuk kita cari bahannya yang ada tuh di toko mana. Jadi harus kesana. Jadi waktunya ini yang terbuang.
1: Oh iya. Yang seharusnya kita tidak membuang waktu untuk mencari gas begitu ya.
0: Iya, betul. Oh. Jadi harusnya kita di rumah udah bisa dapat berapa box mochi. Keluar dulu, kita cari-cari di mana yang ada gitu.
1: Oke. Okay. Tadi Kak sempat bilang bahwa walaupun naik-naik tapi belum kepikiran begitu. Nah, lalu bagaimana sesuai dengan topik kita ya, Kak ya? Terus bagaimana caranya supaya bisa bertahan?
0: Menggunakan mode survival sih, Kak. Jadi apa kita untung sedikit, yang penting kita tetap berjalan dan harus mengedepankan kualitas kita dan pelayanan kepada customer, karena kalau kita naikin di harga takutnya customer lari gitu. Jadi kita nggak apa-apa segini dulu, kita masih di mode bertahan. Iya.
1: Oke. Karena kan untuk kemasan sudah naik harganya, untuk bahan bakar udah susah dapetnya, untuk bahan baku juga udah mulai naik harganya, begitu. Tadi walaupun dikatakan Kak Nia, aduh ini tetap harus pertahankan kualitas, tapi kan ya kita tahu lah Kak ya, ada harga ada kualitas. Betul. Kak.
0: Betul, jadi memang ini memang sudah ada wacana sih, Kak, mau naik. Tapi kita masih bertahan dulu gitu. Tunggu ini naiknya tuh biar sekalian gitu. Kita lihat yang bahan yang kita pakai ini yang naik apa saja, naiknya berapa, kita hitung lagi. Biar nanti pas naik tuh sekali aja. Takutnya, aduh, kita udah terlanjur naikin, ternyata masih di mode bertahan nih. Jadi nanti malah naik lagi kan, takutnya kok harga naik terus. Jadi kita ini sedang menahan dulu untuk naik harga. Besok kalau udah semua bahan ini memang ternyata naik baru kita akan hitung lagi untuk kita naikkan gitu.
1: Oke, jadi masih menunggu kira-kira ada kejutan apa lagi begitu ya?
0: Betul, karena kan yang naik itu bareng ya kak ya, bulan ini atau minggu ini apa, minggu lain apa lagi, jadi takutnya kita udah terlanjur naikin harga ternyata nanti ada kejutan lagi nih yang tiba-tiba naik, jadi naik takutnya lagi. Naik lagi harganya, jadi mending kita tahan dulu gitu.
1: Oke. Kakak, ini jadi pertanyaan juga, apakah ya, kenaikan harga itu juga mempengaruhi ke jumlah apa ya, pembeli, konsumen begitu?
0: Kalau untuk konsumen satu minggu kemarin itu emang agak menurun dari minggu sebelumnya memang kak. Emang biasanya habis berapa buk dalam satu hari, kemarin tuh cuman berapa gitu, memang agak kerasa, jadi lebih terasa banget gitu, daya belinya kayak menurun ya.
1: Oh, sudah mulai berpengaruh ke daya beli masyarakat begitu ya kak ya?
0: Iya.
1: Dalam sehari misalnya kayak mochi yang jadi best seller begitu ya kak ya, kayak mochi. Kalau sehari normalnya kakak, normalnya itu sehari mochi berapa banyak yang terjual?
0: Kalau normal itu bisa sampai 5 box. Satu boxnya isi 30 piece, berarti harusnya itu
1: 150.
0: Tapi dalam satu minggu kemarin itu sehari maksimal di 2 box aja, 60 piece aja gitu.
1: Wow, jauh sekali turunnya ya.
0: Iya, jadi agak kaget juga kemarin. Satu minggu kemarin itu agak jauh dari minggu sebelumnya gitu.
1: Waduh, ini cukup apa ya, kejutan juga begitu ya.
0: Kita aja belum naikin harga, daya belinya,
1: belinya sudah turun.
0: Ya, apalagi kita naikin di harga, takutnya ya tambah menurun lagi.
1: Tambah menurun lagi, benar.
0: Ya.
1: Nah, ini apa mungkin gitu kakak? Karena kan untuk apa ya, daya beli masyarakat juga sudah mulai kelihatan menurun begitu, harga juga sudah mulai naik. Mungkinkah ada kayak kalau apa untuk makanan, apakah mungkin ada seperti kayak stok-stok bahan baku begitu, ataukah ya sudahlah kayak beli yang seperlunya saja, atau gimana nih, mulai berpikir nih kak?
0: Iya kak, jadi biasanya itu kan belanja untuk satu minggu ke depan gitu kak ya. Karena kan waktu belanja lumayan memakan waktu ya, jadi mending belanja sekali langsung banyak gitu. Tapi sekarang nggak bisa, kita harus sekarang belanja itu mungkin untuk 2 hari, jadi nanti 2 hari lagi kita belanja, karena untuk menjaga cash flow kita ya.
1: Oh iya.
0: Karena harga makin naik kan harusnya bisa dapat berapa, karena harga naik jadi berkurang, jadi kita harus menjaga cash flow belanjanya 2-3 hari sekali gitu.
1: Alur belanjanya, nyetok barangnya itu juga jadinya berubah ya kak ya?
0: Iya benar. Jadi kita lebih berkorban di waktunya gitu, daripada langsung banyak, tapi ya kelihatan juga uangnya.
1: Iya, berkorban waktu memang harus menyiapkan waktu lebih.
0: Iya.
1: Jadinya yang kak rasa ini kan udah 3 tahun lebih berjalan ya untuk dapur Pak Li ini.
0: Betul.
1: Lebih apa ya, lebih besar mana tantangannya untuk kenaikan harga ini dibandingkan dengan mungkin tantangan-tantangan sebelumnya itu yang pernah dihadapi oleh dapur Pak Lik?
0: Ini sih kak, saat ini sangat kerasa, karena enggak cuman harga naik ya kak, tapi pasokan di tempat-tempat yang harus kita beli, bahan baku yang harus kita beli itu enggak di satu tempat ada terus gitu.
1: Ketersediaannya.
0: Iya, ketersediaannya itu berkurang, jadi kita harus cari di tempat lain lagi, itu aja enggak mesti ada gitu.
1: Iya. Kalau harganya naik dan barangnya ada sih bersyukur ya.
0: Iya, itu bersyukurlah. Udah barang naik, bahan baku harganya naik tapi barangnya ini juga goib gitu.
1: Iya, itu yang memang betul-betul jadi tantangan berat sekali ya berarti kan untuk pelaku usaha apalagi. Ya, apalagi kalau untuk usaha makanan ya kak ya.
0: Betul.
1: Yang tidak bisa disimpan lebih dari lama. Sehari.
0: Iya.
1: Oke. Iya. Nah, ini walaupun tadi sudah sempat kak Nia singgung ya, masih jadi pengen tahu juga kakak, di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, bahan baku sudah susah didapat, harganya naik, susah juga didapat, ketersediaannya juga harus cari-cari juga begitu. Ini bagaimana cara untuk jaga keuntungannya supaya bisa tetap stabil gitu? Karena kan kadang-kadang itu kalau dengan keadaan-keadaan yang seperti ini ya kak, usaha juga bisa goyang ya.
0: Iya. Jadi kayaknya harus lebih gencar promosi di media sosial ya kak ya kita. Harus enggak cuman dari satu tempat kan, enggak cuman dari lapak yang kita buka, tapi kayaknya harus kita buka di Instagram, di TikTok gitu, biar yang masuk orderannya itu enggak cuman dari satu tempat gitu, untuk menjaga biar harusnya kita harus jual segini biar tetap tuh nggak nungguin di satu tempat harus habis gitu, karena kan ada orang-orang yang malas datang ya jadinya online itu. Jadi ya harus lebih sering promosinya itu sih kak.
1: Dari awal apakah kakak memang kak Nia dan teman-teman memang gencar juga promo di media sosial juga kak?
0: Awalnya saya memang online sih kak. Ini saya buka baru satu bulan ini. Baru satu bulan ini awal-awalnya rame. Nah minggu kemarin itu baru kerasa banget menurun. Jadi kayaknya harus lebih aktif lagi di media sosial.
1: Iya. Oke, jadi memang harus lebih berpikir. Jadi harus lebih berpikir kreatif lagi ya kak ya.
0: Betul.
1: Cari cara lagi bagaimana nih caranya begitu.
0: Betul sekali, karena ya banyak faktor ya kak ya. Jadi kita harus sebenarnya harus putar lagi biar ada yang diputar gitu.
1: Dengan keadaan yang bahan baku ada yang apa ya susah didapat, harganya naik, Kak Nia berpikir tidak aduh kayaknya mungkin perlu menu baru lagi nih yang bahan bakunya tidak susah didapat begitu.
0: Di kondisi yang seperti ini ya kak ya, kayaknya belum ada kepikiran untuk tambah menu baru, karena kan kalau bikin menu baru kita harus ada trial errornya juga. Terus memastikan ketika kita sudah buat produk tuh bahan bakunya juga ada, tersedia, mudah dicari gitu. Karena ya in this economy ya kak ya.
1: Benar-benar.
0: Tahankan yang ini, harus bertahan kuat dulu baru kita coba yang baru. Karena kita pas yang seperti ini kayaknya kita harus di mode bertahan itu sih kak.
1: Ya, untuk sementara bertahan dulu sampai bisa melihat perkembangan yang terjadi, baru bisa diambil langkah yang tepatnya itu seperti apa gitu ya Kak ya.
0: Betul, karena takutnya kita sudah buka menu baru, nanti malah yang lain kurang terpegang, kayak mochinya kurang, jadi kualitas kurang gitu kan, malah jadi gimana, karena tim saya masih sedikit, jadi belum bisa bikin banyak varian menu. Itu
1: sekarang total berapa varian menu Kakak?
0: Mochi itu ada 10.
1: Wow, hanya untuk mochi?
0: Iya, itu baru mochi. Itu bisa sehari bikin untuk satu orang gitu Kak. Jadi kalau menu yang lain itu ya kalau lagi ada waktu. Kalau enggak kesari beli bahan baku, enggak kesana kemari antar pesanan, kadang kan ada yang minta diantar gitu.
1: Oke. Iya. Kakak, ini dengan keadaan yang seperti sekarang ini, pelajaran yang paling berharga menurut Kak Nia di keadaan sekarang ini apa sih, Kak?
0: Pelajaran yang paling penting itu kita tidak bisa memastikan ya, Kak, ya, bahwa ke depan itu kita akan baik-baik saja. Tapi kita harus siap menghadapi situasi apapun nanti di luar prediksi kita, dan harus bisa cepat beradaptasi dengan keadaan, karena kalau kita masih stuck di situ terus, kita nggak bisa beradaptasi, nanti malah kacau semuanya. Gitu.
1: Harus
0: cepat beradaptasi sama keadaan sekarang.
1: Oke. Kakak, apa harapannya Kak Nia ini, kalau mau dibilang yang dialami Kak Nia ini pasti juga dialami oleh teman-teman pelaku UMKM khususnya kuliner ya, yang ada di Kota Kupang. Boleh apa yang diharapkan ya ke pemerintah terkait lah begitu ya, terkait dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang semakin naik, apalagi berkaitan dengan bahan baku untuk usaha seperti sekarang ini. Iya.
0: Semoga pemerintah ini bisa menjaga keberlangsungan rantai pasok ya Kak ya, ke daerah sini. Biar bahan baku para pelaku UMKM ini bisa terpenuhi, mudah didapat, dan bisa segera gimana kita harus berjalan ke depannya gitu. Karena yaitu selain harga yang naik kan ketersediaannya bahan juga tidak ada. Jadi semoga lebih stabil lagi rantai pasoknya.
1: Distribusinya ya lebih lebih stabil lagi, supaya walaupun mahal tapi kalau barangnya ada sih tidak masalah juga sih. Kita harus tidak harus buang-buang waktu ya Kak ya, untuk mencari kesini dan kesana gitu ya Kak ya.
0: Betul sekali itu Kak.
1: Oke. Nah ini boleh Kak, motivasi terbesar apa yang membuat Kak Nia tetap bertahan begitu ya di usaha kuliner dapur paklik ini?
0: Motivasinya ya Kak ya. Motivasi untuk kita semua para pelaku UMKM ini tetap semangat, jangan menyerah, ingat badai akan berlalu.
1: Iya.
0: Tapi ingat juga badai berikutnya juga akan datang gitu. Jadi kita harus siap mental.
1: Siap mental.
0: Iya, peluang UMKM di Kota Kupang ini masih sangat terbuka lebar ya Kak ya.
1: Oke.
0: Gitu. Dan untuk motivasi yang paling besar untuk saya sendiri ini, semoga bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi di tengah kondisi yang sedang kurang baik.
1: Iya. Luar biasa. Walaupun keadaannya tidak begitu baik begitu ya untuk sekarang-sekarang ini, tapi tetap dengan motivasi untuk bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa berusaha bekerja sama, itu juga satu hal yang bisa membuat kita terus semangat ya Kak ya.
0: Betul, karena itu salah satu semangat untuk tetap berjuang gitu.
1: Tetap berjuang. Oke. Terima kasih Kak Nia untuk sharing di ngobrolnya di Brenda Stacita untuk edisi hari ini. Semoga tambah semangat Kakak untuk ya, dapur Pak Liknya. Sukses ya Kakak.
0: Terima kasih banyak Kak Linda. Sukses juga acaranya.
1: Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Selamat sore Kak, sampai jumpa. Keberadaan
2: IWS menjadi sangat Kupang sore ini.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Ya, pendengar, sejumlah daerah di Provinsi NTT melaporkan melambungnya harga bahan pokok. Pemerintah Provinsi NTT meyakini situasi ini bisa diatur dan kembali pulih. Staf ahli Gubernur NTT bidang perekonomian Dr. Leri Rubidera menyebutkan Indonesia khususnya NTT memiliki pengalaman mengatasi berbagai tekanan. Dan cerminan penanganan di berbagai tantangan sebelumnya ini jadi bahan untuk membuat kebijakan ke depan termasuk efisiensi anggaran. Pemerintah provinsi sangat yakin kondisi ini tidak berkepanjangan. NTT sendiri tahun lalu memiliki capaian ekonomi yang cukup bagus, walaupun begitu masih terdapat masyarakat miskin dan warga yang mengalami stunting. Persoalan ini jadi prioritas pemerintah dalam upaya penanggulangan. Dan pemerintah ya dikatakan bahwa kepala daerah beserta perangkatnya ini bertanggung jawab juga dalam perkembangan daerah dan juga bangsa. Jadi pemerintah terus melakukan berbagai pekerjaan dengan tepat sasaran yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan publik. Semua program direncanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi walaupun ada laporan ya melambungnya harga bahan pokok, tapi pemerintah provinsi meyakini situasi ini bisa diatur dan bisa kembali pulih. Informasi ini dari Kupang Tribun, tribunnews.com.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

0: inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjaringan. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
2: Dalam rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, Tim Pengawasan dan Evaluasi WASEF Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Cahyono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim WASEF bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 ND. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fataatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fataatu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahyono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program TMMD ini adalah merupakan program nasional yang melibatkan dari seluruh komponen bangsa. TNI sebagai leading sektor dibantu oleh komponen lain, baik dari pemerintah daerah, oleh dari Pak Kades sampai Pak Bupati, dan rekan-rekan kami Polri maupun instansi yang lainnya, juga dari ketua adat dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, program ini itu adalah untuk mempercepat pembangunan yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga terciptanya kemanunggalan TNI. Memang merupakan tugas kami dari tim WASEF atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima paparan dari Dansatgas, beliau melaksanakan paparan di Kodim, saya pun juga sudah mengetahui bagaimana dari perkembangan kegiatan ini dan mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan rakyat yang dirasakan. Demikian.
2: Tim WASEF Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 ND, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fataatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres ND, serta masyarakat setempat. Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla dengan memperkuat koordinasi dan pencegahan. Berikut laporan Feby Leolede.
4: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
5: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringan

0: menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa SD Gemit Oelunggu, Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Berikut laporan Rudi Hartono.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG yang dicadangkan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oelunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Oelunggu, Johan Tri Paulus Lun, yang akrab disapa Adilun, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG selain membantu kebutuhan gizi anak. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
3: Untuk SD Gemit Oelunggu penerima manfaatnya siswa 103 dan kalau kami guru, Bapak Ibu guru ada 9. Jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. Adanya MBG ini maka anak-anak tidak walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, tapi di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
2: Lebih lanjut, Johan Tri Paulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
3: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal, walaupun musim panen atau musim tanam juga mereka tetap kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari prestasi belajar juga meningkat.
2: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD Gemit Oelunggu, Devri Apriani Bea, mengatakan program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program makan bergizi gratis ini.
4: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
2: Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Bumdes Lentera Desa Kabuna, Kabupaten Belu bergerak dalam usaha retail minimarket dan omset pendapatan per bulan di atas 60 juta rupiah. Berikut laporan Ferdinand Asi.
5: Pengelolaan badan usaha milik desa Bumdes Desa Kabuna Kabupaten Belu memberikan dampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga melalui Bumdes membuka lapangan kerja. Terdapat 3 kegiatan usaha dalam pengelolaan Bumdes Desa Kabuna, sektor retail, usaha minimarket Resmar, pertanian, budidaya hortikultura, dan penjualan pakan. Direktur Bumdes Desa Kabuna, Fred Bele, kepada RRI saat ditemui Senin 11 Mei 2026 menjelaskan Bumdes Desa Kabuna penyertaan modal anggaran dana desa ADD tahun 2025 yakni sebesar Rp280 juta, rupiah, 20% dana desa untuk pengelolaan Bumdes. Pada awalnya direncanakan budidaya pertanaman hortikultura, hitung-hitungan rasio keuntungan kecil dianggap merugi. Pada akhirnya, fokus usaha perdagangan dengan buka minimarket Freshmart Bumdes Lentera Kabuna.
6: Semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh Bumdes Lentera Kabuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta, tambahan modal 20% dari akhirnya dana desa. Ya. Nah itu kami alokasikan untuk sebenarnya hortikultura awalnya. karena itu siklon dengan

0: berasal dari bidang pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51 sekian, jadi itu masih rugi. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern biasanya, lebih terbuka karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur. Ada ratusan mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada SD juga, dan juga jalur utama Timur Leste.
1: Ia menyebut membuka minimarket peluang usaha menjanjikan dekat Universitas Timor, Tembua, Puskesmas, sekolah, dan jalur utama Timor Leste, pengunjung mencari kebutuhan tersedia. Hal ini menurutnya salah satu potensi desa yang harus dikelola secara baik untuk pendapatan ekonomi.
0: Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang berusaha ditangkap. Sehingga harga sedikit lebih kompetitif.
2: Betul.
0: Karena BUMDes itu punya fungsi dua. Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami BUMDes bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua. Kenapa? Supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi.
1: Ia mengungkapkan secara regulasi BUMDes memiliki dua fungsi. Fungsi sosial menjadi nomor satu. BUMDes bertanggung jawab menghantarkan semua kebutuhan sedekat mungkin dengan masyarakat, harga lebih ekonomis. Selanjutnya fungsi komersial, bisnis tetap bisa beroperasi.
3: Indeks pembangunan manusia meningkat di NTT. Pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga tahun 2027. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5: Pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan pendidikan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
4: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah, khususnya program Prabowo Gibran, bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
6: Ada program yang terakhir dari Pak Prabowo itu, STN sekolah terpadu terintegrasi. Nah, saya bilang oke, maka nanti juga sudah lakukan dari TK, SD, SMP, SMA, akreditasinya bagus sampai di universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan ini terintegrasi itu mereka continue. Kalau kita terima anak SMA, SMP dari sekolah lain, kadang-kadang dia mesti dari bawah lagi. Jadi susah dia mencapai, dia perlu penyesuaian.
4: Saat ini pemerintah provinsi gencar meningkatkan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program gubernur dan wakil gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu meminta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1,

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore terus kami hadirkan untuk Anda tugas Linda dan Kariana tuntas di 6:30. Selanjutnya ada Kak Fongki yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. See ya.

101. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai closing nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di Kupang Sore dan Kupang Malam ini kami akan awali kebersamaannya dengan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya tepat di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan nanti di Kupang Malam ini dalam Ruang Rindu Berjaringan Nasional, tepatnya di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Metro 1. Ya, pendengar, di petang kali ini ada informasi-informasi dari portal kami rri.co.id dan semoga hari ini semua diberikan kesehatan, keselamatan, kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ya, pendengar, Indonesia adalah negara yang indah. Kita setuju ya dengan pernyataan itu, selain karena memiliki alam yang sangat luar biasa dan penuh dengan keberagaman. Namun di balik keindahan itu, pendengar, Indonesia juga berada di wilayah yang paling rawan bencana alam. Sebut saja ada gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, hingga erupsi gunung api yang menjadi bagian dari kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Karena itu, pendengar, kesiapan menjadi hal yang penting gitu ya. Kesiapsiagaan ini menjadi hal yang sangat penting, bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi agar memang kita lebih siap begitu ya, melindungi diri dan keluarga ketika bencana datang sewaktu-waktu. Nah, Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Dwi Korita Karnawati, menilai bahwa kesiapsiagaan bencana di Indonesia saat ini mulai kembali meningkat. Bahkan disebutkan bahwa kondisi ini sebagai fase kebangkitan kedua, ya, setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, jika kita mengingat kembali peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004, kala itu banyak masyarakat dan lembaga penanganan bencana belum memiliki kesiapan yang memadai. Informasi kebencanaan masih terbatas, sistem peringatan juga belum optimal, dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi juga belum sekuat sekarang. Namun, perlahan, pendengar, pengalaman pahit itu menjadi pelajaran yang besar bagi bangsa Indonesia. Kini semakin banyak masyarakat yang mulai memahami pentingnya jalur evakuasi, kemudian simulasi bencana, hingga kesiapan menghadapi situasi darurat. Meski begitu, pendengar, tantangan ini ya justru semakin kompleks karena Indonesia tidak hanya menghadapi satu jenis bencana saja, tetapi kadang beberapa bencana terjadi bersamaan. Misalnya gempa bumi yang memicu tsunami, longsor, bahkan likuifaksi. Ditambah lagi kerusakan lingkungan dan perilaku manusia seperti penebangan hutan sembarangan ataupun juga membuang sampah di sungai. Ini juga ikut memperbesar risiko bencana. Karena itu, pendengar, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah semata ataupun petugas kebencanaan gitu ya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama dengan memulai memahami setiap informasi-informasi kebencanaan, kemudian menjaga lingkungan, hingga mengajarkan anak-anak kita tentang langkah penyelamatan diri sejak dini.

0: jalur evakuasi. Nah, di sana juga ada satu jalur evakuasi. Terus, dia titik kumpul di mana nih?
1: Lu kenapa kok dari tadi hanya mencari itu jalur-jalur dong?
0: Lu tahu kok sendiri ini. Kalau ada bencana, Katong harus cari cepat jalur evakuasi dan titik kumpul.
1: Iya, Beta tahu. Tapi Beta sonde terlalu yakin jalur evakuasi di ini tempat yang mana.
0: Nah makanya, dari tadi Beta ada loti satu-satu. Memang Katong harus pastikan jalur evakuasi yang jelas dan aman. Supaya kalau ada bahaya, nah Katong jamba bingung cari jalan keluar, le. Karena kesiapsiagaan itu adalah kunci keselamatan.
1: Nah, supuas lihat toh. Mari su ketong pulang. Tebe tapung kaki su sakit keliling-keliling dari tadi nih.
0: Oke, gas.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811 3820

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

tahun ini di berbagai daerah Indonesia. Nah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyatakan bahwa sebanyak 9.743 petugas disiapkan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban sebelum hingga sesudah proses penyembelihan. Dan pengawasan ini penting gitu ya, karena hewan kurban yang akan disembeli ini biar benar-benar sehat, kemudian layak untuk dikonsumsi dan aman bagi masyarakat. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kondisi fisik hewan, kemudian kesehatan tubuh, hingga penanganan daging setelah penyembelihan. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada panitia kurban dan juga pengurus masjid agar proses penyembelihan dilakukan secara halal, higienis, dan sesuai dengan standar kesehatan. Petugas juga akan diterjunkan berasal dari berbagai unsur gitu ya, mulai dari Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga asosiasi profesi kesehatan hewan dan juga peternakan. Idul Adha memang bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tapi lebih daripada itu, ini adalah momentum berbagi, kemudian kepedulian sosial, dan juga kualitas gitu ya, menjaga kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kurban yang sehat, bersih, dan aman menjadi tanggung jawab bersama agar nilai ibadah dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua orang. Gimana? Sudah persiapkan hewan kurbannya untuk Idul Adha tahun ini? Semoga berjalan lancar ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di...
2: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, dan pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya di kesempatan malam hari ini, di mana informasinya terkait dengan sampah gitu ya. Waduh, ini masalah yang ya gimana gitu ya, sulit, ada yang bisa, ya tergantung gimana gitu ya, kita sebagai masyarakat untuk menjaga lingkungan. Jadi pendengar, pernahkah kita membayangkan gitu ya bagaimana wajah kota ataupun juga lingkungan kita jika bebas dari tumpukan sampah? Wih, pasti jalannya bersih, pantainya terjaga, udaranya bahkan lebih segar, dan tentunya kita rasanya lebih nyaman gitu ya. Nah, tentunya hal sederhana ini seperti membuang sampah pada tempatnya ternyata bisa membawa dampak besar bagi kesehatan, keindahan, bahkan perekonomian daerah. Karena itu Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan sampah di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa dengan AHY usai rapat terbatas bidang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Ya, dalam kesempatan tersebut, pendengar, Presiden kembali mengingatkan tentang gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Ini sebuah gerakan yang lahir dari keprihatinan terhadap persoalan penumpukan sampah di berbagai daerah. Jadi memang masalah sampah ini sering dianggap biasa, padahal dampaknya sangat luas gitu ya. Sampah yang tidak terkelola dengan baik bisa menyebabkan banjir, kemudian pencemaran lingkungan, penyakit, bahkan menurunkan daya tarik wisata daerah. Jadi karena itu AHY mengatakan bahwa jika pengolahan sampah dilakukan dengan baik, maka efek positifnya juga akan terasa di banyak sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Dan ketika wisatawan lebih senang datang ke daerah yang bersih, nyaman, dan indah, maka di situ pula gitu ya pariwisata akan berkembang, ekonomi masyarakat juga akan bergerak, pedagang kecil juga mendapat penghasilan, bahkan pelaku usaha lokal berkembang dan juga lapangan kerja semakin terbuka. Menjaga kebersihan lingkungan ini sebenarnya bukan hal yang, sebenarnya bukan tugas pemerintah saja gitu ya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, yang pastinya dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah sendiri, dari kebiasaan kecil seperti memilah-milah sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Good luck, physical health, and it wasn't IQ.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

malam pendengar, gimana? Sudah sibuk-sibuk ya menyiapkan makan malamnya? Jangan lupa gitu ya, untuk Anda harus tepat waktu makan malamnya biar tidak sakit. Karena memang cuaca juga berubah-ubah gitu ya. Beberapa hari yang lalu sempat hujan gitu ya, walaupun tidak sebentar, tapi dia dilanjutkan dengan cuaca yang panas. Ini bikin kita jadi imun kita makin ini ya, makin berkurang. Karena itu memang makannya tidak boleh, istilahnya tidak boleh lewat waktu biar Anda tetap fit gitu ya, fit mbak. Ya, mendengar setiap program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat tentu membawa harapan besar ya. Apalagi jika menyangkut dengan dunia pendidikan dan juga kebutuhan anak-anak sekolah. Karena itu pengelolaan anggaran dan pengadaan barang harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Belakangan ini, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa dengan Gus Ipul, ya, menyampaikan adanya dugaan. Ini dugaan apa nih? Nah, ini ada dugaan maladministrasi dalam proses pengadaan sepatu guru dan siswa pada program sekolah rakyat. Jadi maladministrasi sendiri bisa diartikan sebagai adanya ketidaksesuaian prosedur atau tata kelola dalam proses pelayanan maupun pengadaan. Karena itu Kementerian Sosial kini melakukan pendalaman, kemudian evaluasi dan investigasi lebih lanjut untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sebagai bagian dari proses tersebut, dua pejabat terkait juga dibebas tugaskan sementara agar proses pemeriksaan berjalan lebih objektif dan transparan. Info yang kami kutip dari Antara, ya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga menjelaskan bahwa tim khusus telah melakukan klarifikasi terhadap dokumen, kemudian mekanisme pengadaan yang dilakukan dalam program tersebut. Kita serahkan saja kepada tim yang sudah dibentuk untuk secara objektif dan transparan melakukan investigasi dari maladministrasi yang terjadi pada proses pengadaan sepatu guru dan siswa di program sekolah rakyat.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Untuk Anda, warga kota Kupang, ayo ramaikan suasana akhir pekan bersama keluarga dan sahabat di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia bersama pemerintah kota Kupang dan Dispora kota Kupang. Ayo ikut gerak dan sehat bersama dengan penampilan seru dan penuh semangat dari Best Perform. Pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026, pukul 18 Wita sampai selesai, berlokasi di Jalan Franseda Kelapa 5, tepatnya di Taman Nostalgia Kupang. Mari hadir, bergerak bersama, hidup sehat, dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya terasa.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Sepatu Untuk Wana, produksi RRI Samarinda.
3: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
4: Yakin, Ibu.
3: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
4: Sudah, Bu.
3: Walaupun gajinya nggak besar.
4: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
3: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
4: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
3: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
4: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
3: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
4: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
3: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Dama Radio, produksi RRI Samarinda, sepatu untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Anak, masuk. Eh, kamu, siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, Bu.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah, kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu, makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu, terima kasih ya.
0: Sama-sama.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Pak, minggu depan kita ke puskesmas ya.
1: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
0: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah, sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi, iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti papa ikut. Mama temani ya, kan papa takut suntik.
0: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

FM 94,4 MHz dan AM 1127 kHz. That was Tompi dengan Selalu Denganmu. Yang pastinya saya Fongki Lete masih selalu dengan Anda malam ini sampai di jam 12 malam. Wow, ini waktu yang cukup panjang gitu ya. Tapi enjoy untuk Anda yang lagi mendengarkan Pro 1 dengan aktivitas yang Anda lakukan di malam hari ini. Ya, pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan. Di mana pendengar, Indonesia yang dikenal sebagai negara yang kaya akan hutan, laut, dan sumber daya alam. Hutan bukan hanya sebagai paru-paru dunia, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat gitu ya. Nah, dari hutan kita mendapatkan udara yang bersih, sumber air, hingga berbagai hasil alam yang menopang kehidupan sehari-hari. Namun pendengar, di balik kenyataan itu masih ada banyak tantangan yang terjadi gitu ya, dalam menjaga kawasan hutan agar tidak disalahgunakan atau dikuasai secara tidak semestinya. Karena itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH harus menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara. Menurut Presiden, masyarakat saat ini tidak hanya ingin mendengar janji atau wacana, tapi ingin melihat hasil nyata dari penegakan hukum dan penyelamatan aset negara. Karena itu dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa dari hasil penertiban kawasan hutan, negara berhasil menerima denda administratif mencapai sekitar 10,2 triliun rupiah. Tidak hanya itu, pemerintah juga berhasil mengambil kembali penguasaan lahan kawasan hutan seluas kurang lebih 2,3 juta hektar are. Bayangkan, dengar gitu ya, ketika luas kawasan itu besar dan menjadi aset penting yang harus dijaga agar manfaatnya benar-benar kembali ke rakyat Indonesia. Juga Presiden mengapresiasi kepada seluruh anggota Satgas PKH yang dinilai berhasil gitu ya menjalankan tugas dalam menjaga aset nasional. Itu dia informasi yang saya hadirkan untuk Anda dari portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, berikan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar menargetkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal tahun 2028. Target itu didukung oleh perkembangan prestasi futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Disampaikan bahwa pegiat futsal di seluruh negeri menantikan kesempatan itu. Terlebih lagi Indonesia sebelumnya telah berhasil menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal atau AFC. Nah, pendengar, disampaikan juga bahwa ketika sudah berhasil menjadi tuan rumah AFC, harapannya ke depan di tahun 2028 ini semoga menjadi prestasi yang sama. Kalaupun tidak di tahun 2028, tapi secepatnya bisa disiapkan menjadi tuan rumah dunia futsal. Info tadi masih kami kutip dari portal rri.co.id.

Satu informasi terakhir sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta tepat di pukul 20. Pendengar, di mana pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan bahwa Piala Asia 2027 akan menjadi bagian krusial dalam roadmap jangka panjang skuad Garuda menuju target tampil di Piala Dunia 2030. Nah, turnamen itu bukan sekadar ajang kompetisi kontinental, tetapi juga sarana penting bagi para pemain Indonesia untuk membangun pengalaman bertanding di level tertinggi Asia, terutama saat bermain di luar kandang. Nah, timnas Indonesia tergabung di grup F Piala Asia 2027 bersama Jepang. Wih, Jepang, Pak. Kemudian Qatar dan Thailand. Berdasarkan hasil undian turnamen yang akan berlangsung di Arab Saudi pada tanggal 7 hingga 5 Februari 2027. Grup tersebut diprediksi menjadi salah satu yang paling kompetitif karena mempertemukan Indonesia dengan dua kekuatan besar Asia, yaitu Jepang dan Qatar, serta rival regional Asia Tenggara, yaitu Thailand. Herdman menilai bahwa menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dan Qatar akan menjadi ujian penting bagi Indonesia untuk mengukur sekaligus memperkecil kesenjangan kualitas.

0: Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui

0: 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
3: Haji mencakup.
1: Ya, baik. Alam.
3: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
4: Ria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
3: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
5: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5.

0: 2237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun
0: dari itu setelah itu berangkat bersama. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
2: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
3: Tapi sebelumnya terus seluruh itu
1: tidak. Ya, Rian.
3: Jadi sekarang ini ya kita uji dan belum mengetahui kejadian itu
1: menurut ya. Iya,
2: Rian. Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Consumer
1: Space Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Ya, pendengar, malam ini kita akan dengarkan bersama mimbar agama Hindu dengan judul Panca Baktiyangga Cinta dalam Perspektif Veda dan juga Spiritualitas, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Pancami Samosir, S. Vilha.

Radio RRI Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan mengisi mimbar agama Hindu Pro 1 dengan membawakan tema Panca Bhakti Yangga, cinta dalam perspektif Veda dan spiritual. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namusidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Samanihwa Akuti Samana Hrdiyaniwa, Samanastu Wo Manoyatawa Susasati, Om Anuberda Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mimbar ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, dalam berbagai tradisi spiritual dunia, cinta selalu menjadi pusat perhatian. Dalam ajaran Weda, cinta bukan sekedar rasa emosional, melainkan merupakan energi yang dapat membimbing manusia menuju kesadaran tertinggi, yaitu Atma dan Tuhan. Namun dalam prakteknya, cinta seringkali tercampur dengan keinginan, keterikatan, bahkan kekerasan yang disamarkan sebagai kasih sayang. Disinilah pentingnya konsep Panca Bhakti Angga, yaitu 5 tingkat cinta yang menggambarkan evolusi kesadaran batin manusia dari cinta yang bersifat fisik menuju cinta spiritual yang sejati. Cinta adalah napas pertama dari segala bentuk pengabdian. Tanpa cinta, bhakti kehilangan ruhnya. Dalam setiap langkah pengabdian, dalam setiap tetes air mata doa, dalam setiap senyuman yang tulus, cinta hadir sebagai dasar terdalam dari kemanusiaan kita. Dalam banyak tradisi, cinta tidak sekedar perasaan, tapi merupakan kekuatan transformasi. Ia melampaui sekat budaya, dogma, dan sejarah. Ia adalah jembatan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan yang tak terkatakan. Filsafat Yunani memetakan cinta ke dalam berbagai bentuk frasa atau bentuk: eros atau hasrat, philia persahabatan, agape kasih universal, struk cinta keluarga, ludus cinta main-main, pragma cinta dewasa atau cinta yang berkomitmen, philautia cinta diri, mania cinta obsesif. Bagi Plato, cinta adalah tangga menuju keindahan yang hakiki. Sementara Aristoteles melihat cinta sebagai kehendak, baik terhadap sesama demi kebaikan mereka, bukan demi diri kita. Dalam pandangan Hindu, cinta atau yang sering disebut dengan prema adalah salah satu jalan menuju pembebasan. Dalam Bhagavad Gita, cinta dalam bentuk bhakti adalah jembatan antara jiwa atau atma dengan yang maha kuasa. Cinta bukan sekedar emosi, tetapi jalan spiritual itu sendiri. Ratnakrishnan menjadi simbol cinta yang melampaui tubuh, menuju kesatuan dengan yang ilahi. Dalam semua ini, cinta yang membebaskan adalah benang merahnya. Ia tidak mencemburui, tidak membelenggu, tidak menguasai. Bila cinta menjadi belenggu, ia berubah menjadi penderitaan. Di dalam Hindu dikenal dengan Panca Bhakti Angga, yang terdiri dari yang pertama adalah
kama prema, yaitu cinta berbasis keinginan dan pemuasan diri. Kama prema adalah cinta yang lahir dari dorongan biologis dan psikologis, keinginan, nafsu, dan pemenuhan hasrat. Ini adalah bentuk cinta paling dasar, namun tidak berarti rendah. Dalam tradisi Hindu, kama merupakan salah satu dari 4 tujuan hidup, yaitu catur purusa arta, yang sah bersama dharma, arta, dan moksa. Selama kama tidak bertentangan dengan dharma, ia tetap bernilai. Yang kedua, srengara prema atau cinta romantik dan estetis. Pada tahapan ini, cinta mulai mengandung penghargaan terhadap keindahan, rasa hormat, dan saling pengertian. Srengara bukan sekedar erotika, tetapi rasa puitis dan romantik. Ia menjadi tema utama dalam kesusastraan klasik India dan Asia. Tapi relasi menjadi ruang saling belajar. Karuna prema, cinta welas asih yang menuntut balasan. Karuna adalah cinta yang menyadari penderitaan. Ia adalah kasih sayang yang muncul dari hati yang tersentuh, bukan dari kebutuhan pribadi. Karuna adalah cinta yang menjadi dasar pengorbanan, kesadaran, dan pelayanan. Selanjutnya adalah bhakti prema, cinta sebagai pengabdian kepada yang ilahi. Bhakti prema adalah cinta spiritual yang ditujukan kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Ia adalah cinta yang bukan karena takut atau berharap surga, tetapi kehadirannya telah memenuhi hati ini. Dan yang terakhir adalah atma prema, cinta sebagai kesadaran jiwa. Ini adalah cinta yang muncul dari pengenalan diri sejati. Atma prema adalah cinta murni, tanpa objek, tanpa bentuk. Cinta yang bersumber dari kesatuan antara jiwa dan Tuhan. Ia adalah cinta yang menjadi eksistensi itu sendiri, seperti yang tertuang di dalam kitab Chandogya Upanishad Tattvam Asi. Di dalam juga terdapat Ishvasya Upanishad dalam mantra 6. Dia yang melihat semua makhluk dalam dirinya, dan dirinya dalam semua makhluk, tidak pernah terpisahkan dari kebenaran. Atma prema adalah cinta yang telah melampaui bentuk, nama, dan bahkan pemisahan. Ia adalah cinta para sufi, para yogi, para bijak, cinta yang tak perlu alasan, karena ia adalah dasar dari segala kebenaran atau keberadaan ini. Kelima tingkatan ini bukan sekedar tangga linier, melainkan spektrum hidup cinta dalam semua bentuknya. Siapapun yang hidup dengan sadar akan menemukan dirinya sedang menapaki jalan ini. Dengan menghormati berbagai sumber suci dan filsafat dunia, Panca Bhakti Angga mengajak kita untuk mencintai dengan lebih utuh, mulai dari tubuh, rasa, sesama, Tuhan, hingga jiwa kita sendiri. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema Panca Bhakti Angga, cinta dalam perspektif Weda dan spiritual. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bhakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantang. Om Santi Santi Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanda, di mana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Ya, dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dengan guest star. Malam ini ada Vivi Kabul dan juga host yang akan memandu Ruang Rindu berjaringan ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: TBC merupakan satu dari.
1: Ya, dan pendengar, langsung saja kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional malam ini bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Gak nyangka.

0: ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh, Mas Yudi.
1: Begitu ya?
0: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono iya. Kasino Indro
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
1: Lama nggak kedengeran Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini lagu festival kok gak salah Mas.
1: Bener lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
0: Nah itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian betul, di dunia
0: semangat.
1: Ini.
0: Betul sekali. Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Mas. Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
1: Enggak loh.
0: Mas mau ngomong bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
0: Ya,
1: oke. Kita lagi itu, sebentar ya, kita lagi nunggu sambungan,
0: sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi siap. Nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912 0811-797-27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh
1: nih.
0: Iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Waduh benar itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
0: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana
1: Tapi Shannon. Ada yang paling keren loh.
0: Ya Ageng Ganjur. Hey,
1: siapa namanya? Sari.
0: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
1: Eh bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Oh iya iya iya melaku-melaku.
0: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
0: Bung
1: bergabung Benny, bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat
0: Benny.
1: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu
1: berbagi, kok kebagi.
2: Kabar Bang Yudi baik.
0: Alhamdulillah
1: kabar baik, Bang Benny.
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa?
1: Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wow. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: And roll music.
0: Kangen banget kita semua ya. Mas
1: Mbak Vivi
0: ya.
1: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan yes. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mbak? Salam kenal ya, selamat malam juga Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, bukan. Oh iya, itu ada pertanyaannya ya. Yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya,
0: siap, boleh? Siap,
1: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga, yang lain gitu.
1: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, pas waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Okay.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior. Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulnya waktu itu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya, benar,
3: kalau Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku nggak diajak?
0: Nanti abis ini kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
0: Terima
3: kasih loh ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah
1: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solok, Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Mbak ya? Ita, halo Bang Ludi.
1: Ya.
4: Ingin menanyakan ke Mbak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanyakan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi
5: tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
0: betul, ya, betul.
5: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
0: juga
5: latihan seperti itu.
1: Oke.
5: Okay. Ya, kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya, okay. Festival. Nah,
5: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun.
1: Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sipatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebenarnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi gitu.
0: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
0: Iya.
5: Setelah saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Ternyata
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu aja, bayangkannya juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya.
1: Gitu. Oke.
5: Okay. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu sisanya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
0: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
1: Oke. Okay. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oma Ana,
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
6: Kita pernah masari.
0: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kabar?
5: Waalaikumsalam, selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Oh iya dong.
6: Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
0: Nanti akan dijawab
1: Om. Dijawab ya Om ya.
6: selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh dong Oma, silakan
6: ya,
0: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, untuk terima kasih.
6: Patunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Sayangnya sudah ini sekali ya mengikuti seperti ini. Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
7: Iya.
1: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya dalam membawakan lagu ini
7: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
0: Iya, Bina Vokalia. Iya.
7: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke. Okay.
7: Yang merat waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
7: Ya, gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya, betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya, dengan ayahnya almarhum Elsa Syria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga roncong grup semua. Okay. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Diana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
1: Oke.
7: Okay. Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya, iya.
7: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Jay Iskandar juga mereka.
1: Oke. Okay. Ya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pasti kecil-kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan
0: iya,
1: tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
1: kata-kata
7: kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
7: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya saya nikah.
1: Oke. Mbak Bibi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Iya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional itu sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya gitu ya? Entah di sana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Betul.
8: Ya.
0: Betul
8: Mas. Pertanyaan.
1: Oke, okay, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
8: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Sosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
1: Ge.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
0: Asinya
7: albumnya
0: banyak, ya,
7: tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
1: yang benar.
7: Saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap,
7: ya. Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
7: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Okay.
7: Ini juga Inggris. Malah saya di apa? Alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio
1: kan. Benar.
7: Oh, Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Iya. Gitu ceritanya.
7: Nah, itu loh. Jadi
5: Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi asik
1: rock and roll.
0: Lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
5: Ini juga,
1: ya, gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
0: Mm-hmm. Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja.
0: Nah.
5: Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
5: Lagunya
0: suara kan tinggi.
5: Kalau enggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Hadirkan ini, Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 97 27. Buat gak berhenti-berhenti Mbak Ita ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh. Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul. Kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya aku detik banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Iya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam
6: cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung Mbak dengan Mbak
1: langsung
0: Vivi.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul, Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak
6: Ana,
1: ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti bagus. Jawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya. Berkecimpung di apa
1: dunia musik di dunia musik apa maksudnya dunia musik maksudnya
6: iya, di penyanyi iya. Gitu ya, itu ya. Dari tahun berapa berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya, banyak banget gitu. Pertanyaannya
6: semoga sehat selalu, jaya. Halo Mas Yudi, saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga Buana. Orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi,
1: siap Buana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi. Vivi Kabul, assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Rianti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi untuk RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita. Ita Permata. Iya, Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Man Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lura sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Saya tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul sekali. Oh, tahu lo Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang ya, tapi... camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian, bahana ya.
8: Perdamaian itu lagu
1: gimana? Keren gitu. Banget ya, Teteh ya. Bahana perdamaian. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay. Ya.
8: Terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya. Penyanyi,
8: jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Yaudah, nanti akan gitu dijawab, aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah. Siapa dulu produsernya?
1: Terus
0: Mas Dwiki. Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah betul, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
9: betul. Betul
1: ya,
9: dulu
1: kan
9: kita
1: keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita senang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah
9: saya
1: berhijab ya Bu. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak,
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.

0: album Jopi Hitam di situ.
1: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
2: sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya.
2: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
0: Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
2: Langsung bungkus ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu,
2: iya, iya, Mbak.
0: Ya, ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tenang lagunya gitu.
1: Oh baik
2: juga.
1: Ada ya. Rencana kolaborasi kah?
2: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri milenial, atau siapa gitu?
2: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
2: Oh iya.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya, jadi ada 30 lah semuanya tuh, ada Tessy Kadi semua.
2: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga nggak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, segenerasi, sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Ya. Asik. Kita kumpulkan di RRI ya, aja
2: kita
1: gitu ya.
2: Kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya, di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah, bahkan bagaimanapun RRI ada sejarah saya. Saya
2: betul
0: radio
2: sekali,
0: RRI
2: betul sekali.
1: Siap.
2: Ya,
0: saya di tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
2: Iya, pastinya,
0: gitu.
2: Pastinya
1: okay. Mbak.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua
2: ceritanya
1: lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
1: Okay.
0: Hitam Jopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
0: Gitu.
1: Siap kalau
2: betul,
1: begitu.
2: Mbak Vivi.
1: Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan
2: dan Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: Vivi. Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Ya Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi, kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Iya.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita gitu, Haji Ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih. Ya,
3: saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
5: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuma, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuma penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya. Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Mbak Vivi Kabul semuanya.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul. Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, okay, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: cinta.
0: biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, wes, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni. Wina
0: Suita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh, ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aku capek enggak, Mbak? Aduh, lupa deh. Bisa nyerah semua deh kalau itu, saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat. Alum
2: ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan.
0: Bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya,
2: saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini
1: iya,
2: dan
1: iya.
2: Saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuman dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul,
2: kan
1: betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Oh, udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Mbak, nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Ayu Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Bu, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha. Udah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya. Sudah puas ya.
0: Sudah Cik puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini, Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
1: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur ada musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang Diselina tuh siapa?
0: Diselina, ya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI 1.
2: Rindu
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro
0: 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus memang.
1: Amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Itu betul-betul satu perjuangan dan saya yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya dulu. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya lagi. Mbak Vivi
2: kita teman Yudi sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. Okay.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Mbak Ita, Mas Yudi, sehat selalu semua.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dokter Gizi Klinik lulusan Universitas Diponegoro, Dr. Yohan Samudra menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh selama musim pancaroba. Ya, dikatakan bahwa musim perubahan cuaca yang terjadi dibarengi dengan El Nino bisa melemahkan imun tubuh dan mempercepat perkembangan biakan kuman, virus dan juga bakteri. Nah, kondisi tubuh yang tidak fit akibat kurang istirahat, stres atau orang dengan penyakit bawaan seperti asma dan alergi sangat rentan gitu ya terhadap penyakit tersebut. Beberapa yang umum terjadi ialah influenza dan batuk pilek, infeksi saluran pernapasan akut ISPA, diare dan penyakit pencernaan serta demam berdarah. Dari catatan Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2024 yang lalu, Indonesia mengalami peningkatan signifikan penyakit sensitif iklim seperti demam berdarah. Dan ditunjukkan bahwa melalui data dari BMKG, tahun itu menjadi salah satu tahun terpanas di Indonesia dengan anomali suhu sekitar 0,8 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Oleh karenanya diingatkan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan termasuk dengan mengkonsumsi asupan yang bermanfaat untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh seperti susu yang mengandung protein atau buah-buahan yang memiliki gula alami seperti kurma dan buah-buah yang lainnya. Info tadi kami kutip dari antaranews.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kebiasaan merokok merupakan faktor risiko utama kanker mulut yang bisa terjadi di seluruh bagian mulut dan bagian belakang tenggorokan. Dokter gigi kosmetik dan restoratif Yev Davidov menyampaikan bahwa semua jenis produk sampingan merokok menciptakan lingkungan beracun pada jaringan mulut. Nah, disampaikan bahwa asap tembakau mengandung lebih dari 70 bahan kimia berbeda yang dianggap karsinogenik, yang berarti bisa menyebabkan kanker. Kebiasaan merokok juga berkontribusi pada peradangan kronis yang dapat mendorong pertumbuhan kanker, serta bisa menghambat fungsi sel normal yang meningkatkan peluang mutasi sel dan membuat kanker lebih mudah berkembang. Info tadi kami kutip dari Antara News.

kalau Anda punya mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi itu, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda, atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray.

tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Dengan Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda di sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben Jara, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Kamis 14 Mei 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Marcel.
1: Selamat pagi, Belinda.
0: Ya, kita pagi ini di Mutiara Pagi bicara tentang kenaikan Kristus dan tugas pengutusan. Oke, ini kita merayakan kenaikan Kristus juga hari ini ya, tepat hari ini. Baik, saya mempersilahkan ke Pak Marcel untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, dilanjutkan dengan perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
1: Terima kasih Ibu Linda untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RI yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias Yesu Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam Mutiara Pagi Kamis 14 Mei 2025. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dan mendalami tema, yakni kenaikan Kristus dan tugas perutusan. Tentu saja tema ini sejalan dengan perayaan hari ini, di mana umat Katolik sejagat merayakan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Perayaan ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah peristiwa iman yang penuh makna. Kenaikan Tuhan ke surga bukanlah tanda bahwa Yesus meninggalkan para muridnya, melainkan awal dari sebuah perutusan besar. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk pergi dan mewartakan Injil kepada segala bangsa, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius yang akan kita dengar nanti. Perintah itu tidak hanya ditujukan kepada para rasul waktu itu, tapi juga kepada kita semua sebagai murid Kristus di zaman sekarang. Di tengah kehidupan dewasa ini, banyak tantangan yang membuat iman mudah melemah. Kesibukan hidup, tekanan ekonomi, konflik sosial, sikap individualistis, hingga pengaruh media sosial yang sering menjauhkan orang dari nilai kasih dan kebenaran. Namun, di tengah semua itu, Kristus tetap hadir dan menyertai umatnya. Karena itu, perayaan kenaikan Tuhan menjadi pengingat bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menjadi saksi iman melalui perkataan, tindakan, dan cara hidup sehari-hari. Mari kita menyiapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan penuh perhatian, dan dapat menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Mari kita mengawali seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami bersyukur atas perayaan kenaikan Yesus Kristus yang kembali mengingatkan kami akan kemuliaan Putramu yang naik ke surga namun tetap menyertai umatmu. Kami datang di hadapanmu dengan segala pergumulan, harapan, dan kelemahan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui sabdamu, terutama dalam Injil Matius yang akan kami dengar, kami semakin diteguhkan untuk menjadi murid-murid yang setia dan berani menjalankan tugas perutusan di tengah dunia. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadiratmu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata,

0: Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Mengawali permenungan ini, saya ingin mengangkat ilustrasi ini. Ada seorang ayah yang harus pergi merantau cukup jauh demi bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebelum berangkat, ia mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, "Walaupun ayah tidak selalu ada di rumah, ayah percaya kalian bisa menjaga keluarga ini. Tetaplah saling mengasihi, saling membantu, dan lakukan yang terbaik." Setelah kepergian sang ayah, anak-anak itu merasa sedih dan kehilangan. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa pesan ayah mereka bukan sekedar kata-kata perpisahan, melainkan sebuah kepercayaan dan tugas yang harus dijalankan bersama. Demikian pula dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini. Ketika Yesus naik ke surga, sebagaimana dikisahkan dalam Injil Matius, ia tidak meninggalkan murid-muridnya. Sebaliknya, Yesus mempercayakan tugas perutusan kepada mereka, pergi mewartakan Injil dan menjadi saksi kasih Tuhan bagi dunia. Murid-murid dipanggil untuk tidak larut dalam kesedihan, tetapi bangkit dan melanjutkan karya Tuhan. Begitu juga kita hari ini dipanggil untuk menghadirkan kasih, pengharapan, dan damai Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah iman Kristiani, peristiwa kenaikan Yesus Kristus menjadi peneguhan bahwa Yesus yang wafat dan bangkit sungguh dimuliakan oleh Allah. Pada masa para rasul, peristiwa kenaikan dipahami bukan sekedar perpindahan tempat secara fisik ke langit, tapi tanda bahwa Kristus memasuki kemuliaan Bapa dan tetap memimpin gerejanya. Di tengah situasi umat perdana yang penuh ketakutan, penolakan, dan penganiayaan, kenaikan Yesus justru memberikan harapan dan keberanian bagi mereka untuk melanjutkan pewartaan Injil ke seluruh dunia. Relevansinya bagi umat dewasa ini sangat nyata. Ketika banyak orang merasa cemas menghadapi masa depan, kehilangan arah hidup, atau merasa iman semakin terpinggirkan oleh perkembangan zaman, kenaikan Tuhan mengingatkan bahwa Kristus tetap hidup, tetap menyertai umatnya, dan terus mengutus kita menjadi pembawa harapan kasih dan kebenaran di tengah dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius tadi kita mendengar pesan terakhir Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Para murid datang ke Galilea untuk berjumpa Tuhan. Namun Injil mencatat bahwa beberapa orang ragu-ragu. Bagian ini sangat manusiawi dan dekat dengan kehidupan umat zaman sekarang. Banyak orang beriman juga mengalami keraguan, merasa doa tidak terjawab, lelah menghadapi persoalan hidup, kecewa terhadap isu gereja atau keluarga, bahkan kehilangan semangat dalam kehidupan rohani. Namun menariknya, Yesus tidak menolak murid-murid yang masih ragu. Ia justru datang mendekati mereka dan memberikan kepercayaan untuk menjalankan perutusan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk dipakainya, tapi ia bekerja melalui kelemahan kita. Yesus kemudian berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Secara biblis, perintah ini menegaskan bahwa iman tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Menjadi murid Kristus berarti bergerak keluar, membawa kasih, kabar keselamatan kepada sesama. Dalam kehidupan praktis dewasa ini, Perutusan itu tidak dapat diwujudkan melalui hal-hal. Perutusan itu dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, namun nyata. Orang tua yang mendidik anak dengan kasih dan doa. Kaum muda yang berani menjaga kejujuran di tengah pergaulan yang penuh kompromi. Umat yang tetap aktif melayani walaupun sibuk bekerja. Atau seseorang yang memilih menyebarkan kata-kata pengharapan daripada kebencian di media sosial. Ini menjadi hidup bukan, Injil menjadi hidup bukan pertama-tama melalui khotbah panjang, tapi melalui kesaksian hidup sehari-hari. Yesus juga memerintahkan kepada para murid untuk membaptis dan mengajar. Ini berarti gereja dipanggil untuk terus membangun iman umat, bukan hanya secara seremonial, tetapi melalui pendampingan dan keteladanan hidup. Dewasa ini, tantangan umat semakin besar. Arus individualisme, materialisme, budaya instan, serta kecenderungan menjauh dari kehidupan rohani. Banyak orang merasa cukup mengenal Tuhan tanpa perlu hidup dalam komunitas iman. Bacaan Injil hari ini mengingatkan bahwa iman harus terus dipelihara bersama-sama dalam gereja. Melalui Ekaristi, doa, pelayanan, dan kepedulian sosial. Iman yang hidup akan melahirkan pribadi yang lebih peduli, lebih jujur, lebih sabar, lebih mampu menjadi terang bagi lingkungan sekitar. Dan pada bagian akhir Injil, Yesus memberikan janji yang sangat menguatkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah pusat kekuatan hidup orang beriman. Perutusan bukan dijalankan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan keyakinan bahwa Kristus selalu hadir. Dalam realitas umat dewasa ini, ketika banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi, anak muda menghadapi krisis identitas, dan masyarakat muda terpecah oleh kebencian serta egoisme, janji penyertaan Tuhan menjadi sumber harapan. Bacaan ini memiliki daya ubah karena mengajak umat untuk tidak hidup dalam ketakutan dan sikap pasif, tetapi bangkit menjadi murid yang aktif menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia. Orang beriman dipanggil bukan hanya menjadi umat yang datang ke gereja, tetapi menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah keluarga, di tempat kerja, di tengah masyarakat, dan di tengah dunia digital. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, ada beberapa poin penting yang ingin saya bagikan dan saya garis bawahi dalam permenungan kita pagi ini. Pertama, kenaikan Kristus bukan perpisahan, tetapi awal perutusan. Kenaikan Yesus Kristus bukan berarti Yesus meninggalkan muridnya, melainkan mempercayakan kepada mereka tugas melanjutkan karya keselamatan di dunia. Dalam Injil Matius, Yesus justru memberi janji yang meneguhkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya, sekalipun Kristus tidak lagi hadir secara fisik, Ia telah hidup dan bekerja melalui Roh Kudus, gereja, keluarga, komunitas, dan setiap tindakan kasih yang dialami umat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataan hidup dewasa ini, tidak sedikit umat merasa Tuhan selalu jauh ketika menghadapi persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, sakit penyakit, tekanan pekerjaan, ataupun ketidakpastian masa depan. Banyak orang akhirnya mudah putus asa, kehilangan semangat berdoa, bahkan merasa berjalan sendiri. Namun perayaan kenaikan Tuhan mengingatkan bahwa penyertaan Allah sering hadir melalui cara-cara sederhana tetapi nyata. Keluarga yang tetap saling mendukung, sahabat yang menguatkan, komunitas yang peduli, atau hati yang tidak mampu, yang tetap mampu bersyukur di tengah keterbatasan. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah seketika, tetapi Ia memberi kekuatan agar umat mampu bertahan dan bangkit menghadapi hidup. Secara konkret, bacaan ini mengajak umat Katolik untuk tidak hidup dalam iman yang pasif. Menjadi murid Kristus berarti berani menjadi pembawa harapan di tengah lingkungan masing-masing. Orang tua dapat menghadirkan Kristus melalui perhatian dan doa bagi anak-anaknya. Kaum muda dapat menjadi saksi iman dengan menjaga kejujuran dan menjauhi budaya kebencian di media sosial. Umat di lingkungan dapat saling mengunjungi dan menguatkan mereka yang sakit atau mengalami kesulitan. Hal-hal kecil seperti mendengarkan dengan tulus, membantu sesama tanpa pamrih, atau tetap setia mengikuti Ekaristi di tengah kesibukan adalah tanda nyata bahwa Kristus masih bekerja dan berkarya melalui hidup umatnya. Kedua, setiap orang beriman dipanggil menjadi pewarta. Dalam Injil tadi, Yesus memberikan perintah yang sangat jelas kepada para murid. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah ini menunjukkan bahwa tugas pewartaan Injil bukanlah hanya milik imam, biarawan-biarawati atau para pelayan gereja, tapi panggilan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Setiap umat Katolik dipanggil menjadi pewarta melalui cara hidup, perkataan, sikap, dan tindakan sehari-hari. Pewartaan Injil tidak selalu dilakukan melalui mimbar atau kata-kata besar, tapi justru melalui kesaksian hidup yang sederhana dan nyata. Di zaman modern, tantangan pewartaan semakin besar. Media sosial sering dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, fitnah, saling menghina dan menghakimi. Banyak orang lebih cepat membagikan kemarahan daripada menyebarkan pengharapan. Dalam situasi seperti ini, umat Katolik dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Kehadiran orang beriman seharusnya membawa damai, bukan memperkeruh keadaan. Membawa penghiburan, bukan menambah luka. Menghadirkan kasih, bukan kebencian. Pewartaan Injil di era modern sangat ditentukan oleh cara umat menggunakan kata-kata, sikap, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Secara konkret, tugas pewartaan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Di dalam keluarga, orang tua menjadi pewarta dengan memberikan teladan. Kaum muda dapat menjadi pewarta dengan berani berkata jujur. Di lingkungan masyarakat, umat dapat menjadi saksi Kristus dengan peduli kepada tetangga yang mengalami kesulitan. Bahkan, senyuman, sapaan, dan kesediaan mendengarkan orang lain dengan tulus pun dapat menjadi bentuk pewartaan kasih Tuhan. Ketiga, kenaikan Kristus mengarahkan hati pada harapan surgawi. Perayaan kenaikan Yesus Kristus mengingatkan umat beriman bahwa hidup manusia tidak berhenti pada dunia ini. Dalam Injil Matius, Yesus yang naik ke surga menunjukkan bahwa tujuan akhir kehidupan manusia adalah persatuan dengan Allah dalam kehidupan kekal. Kenaikan Kristus menjadi tanda kemenangan atas dosa dan maut sekaligus membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Karena itu, hidup orang beriman tidak hanya diarahkan pada keberhasilan duniawi, tapi juga pada pertumbuhan iman dan kesiapan menuju kehidupan abadi bersama Tuhan. Dalam realitas kehidupan dunia ini, banyak orang mudah terjebak dalam materialisme, ambisi pribadi, persaingan hidup, dan pencarian kesenangan sesaat. Ukuran kebahagiaan seringkali ditentukan oleh jabatan, harta, popularitas, atau pengakuan orang lain. Akibatnya, kehidupan rohani perlahan diabaikan. Doa menjadi jarang. Ekaristi dianggap kurang penting. Relasi dengan keluarga merenggang dan hati mudah kehilangan damai. Perayaan kenaikan Tuhan mengajak umat untuk kembali menyadari bahwa segala sesuatu di dunia bersifat sementara. Sedangkan relasi dengan Tuhan adalah harta yang kekal dan memberi makna sejati bagi hidup manusia. Secara konkret, pengharapan surgawi dapat diwujudkan melalui kebiasaan hidup rohani yang sederhana namun konsisten. Umat dapat meluangkan waktu untuk doa pribadi dan doa keluarga. Tetap setia mengikuti perayaan Ekaristi meskipun sibuk. Membaca kitab suci serta belajar hidup sederhana dan tidak dikuasai keinginan duniawi. Hal-hal seperti inilah yang akan mendekatkan kita pada kehidupan surgawi. Keempat, gereja dipanggil hadir di tengah dunia. Dalam Injil Matius, Yesus mengutus para murid untuk pergi ke seluruh bangsa dan mewartakan Injil. Perintah ini menunjukkan bahwa gereja tidak dipanggil untuk hidup tertutup dan hanya sibuk dengan urusan internal. tapi harus hadir di tengah dunia dan menjadi tanda kasih Allah bagi semua orang. Gereja dipanggil untuk menyentuh kehidupan nyata manusia, hadir di tengah penderitaan, menjadi sahabat bagi yang lemah, memperjuangkan keadilan, serta membawa damai dan pengharapan bagi masyarakat. Dalam kehidupan dewasa ini, dunia menghadapi banyak persoalan, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan sosial, perpecahan karena perbedaan pandangan, kerusakan lingkungan, hingga lunturnya kepedulian antar sesama. Tidak sedikit orang menjadi semakin individualis dan hanya memikirkan diri sendiri. Dalam situasi seperti ini, umat Katolik dipanggil untuk menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal doa dan ibadah, tapi juga keberanian menghadirkan kasih Tuhan dalam tindakan nyata. Gereja yang hidup adalah gereja yang mau mendengar jeritan masyarakat dan terlibat dalam membangun kehidupan yang lebih manusiawi. Secara konkret, panggilan ini dapat diwujudkan melalui banyak cara sederhana. Umat dapat ikut membantu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, atau terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan atau paroki, atau menjaga persaudaraan di tengah perbedaan, serta memiliki kepedulian terhadap orang sakit, lanjut usia, dan mereka yang tersingkir. Hal inilah yang bisa kita lakukan secara konkret dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Akhirnya perayaan kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa iman kepada Kristus tidak boleh berhenti hanya di dalam gereja, doa, atau kata-kata, tapi harus hidup dan nyata dalam sikap, tindakan, serta cara kita memperlakukan sesama setiap hari. Kristus yang naik ke surga bukan meninggalkan umatnya, melainkan tetap hadir, berjalan bersama, dan mempercayakan kepada kita tugas mulia untuk melanjutkan karya kasihnya di tengah dunia. Karena itu, sebagai murid-murid Tuhan, kita dipanggil bukan menjadi penonton, tetapi menjadi saksi hidup yang menghadirkan damai di tengah kebencian, menghadirkan harapan di tengah keputusasaan, serta menghadirkan kasih di tengah dunia yang semakin kehilangan kepedulian. Semoga melalui hidup kita, melalui perkataan, tindakan, dan keteladanan sederhana, orang lain dapat merasakan bahwa Kristus sungguh hidup, berkarya, dan tetap menyertai dunia sampai akhir zaman. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel untuk prodega di pagi hari ini. Dan kita sharing untuk topik kita ini bicara tentang kenaikan, peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ini sebagai orang Katolik, perayaan kenaikan Yesus hari ini, apa yang bisa kita maknai, yes. Dan khususnya dalam situasi kehidupan kita sehari-hari gitu.
0: Iya, Ibu Linda, sebagai umat Katolik, tentu perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini bukan hanya dikenang sebagai peristiwa Yesus naik ke surga, iya, tetapi dimaknai sebagai panggilan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, sekaligus bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti permenungan yang kita dengar tadi. Kenaikan Tuhan itu sebenarnya mengingatkan bahwa Kristus tidak meninggalkan umatnya, tapi tetap hadir dan menyertai melalui Roh Kudus, gereja, sabdanya, dan juga pengalaman hidup kita sehari-hari. Karena itu, hari ini itu kita sebenarnya diajak untuk tidak hidup dalam ketakutan atau putus asa, tapi memiliki harapan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama umatnya dalam situasi hidup setiap hari. Dalam kehidupan keluarga misalnya, kenaikan Tuhan itu dapat dimaknai sebagai ajakan untuk membangun rumah tangga yang dipenuhi kasih, pengampunan, perhatian, dan doa bersama. Orang tua itu dipanggil untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Di tempat kerja misalnya, perayaan ini mengajak kita untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, tidak mencari keuntungan dengan merugikan orang lain, serta menjaga sikap, hati, dan penuh kasih. Di tengah masyarakat dan lingkungan sosial, kenaikan Tuhan Yesus hari ini mengingatkan bahwa gereja itu dipanggil untuk hadir dan peduli terhadap persoalan nyata kehidupan. Karena hari ini Tuhan Yesus sudah mengutus kita untuk pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan hari ini hal yang paling konkret yang bisa kita lakukan adalah memberikan perhatian, memberikan empati, mengulurkan tangan bagi mereka yang miskin, sakit, tersingkir, atau sedang mengalami kesulitan, sehingga mereka juga merasakan kehadiran Tuhan atau apa, penyertaan Tuhan melalui uluran tangan kasih kita. Gitu Ibu Linda.
1: Baik, dan tantangan apa yang paling sering membuat kita merasa jauh dari Tuhan begitu, atau ya merasa sendiri begitu, merasa tidak dipedulikan dan lain sebagainya.
0: Ya, ya Ibu Linda, tantangan yang kadang sering membuat kita merasa jauh dari Tuhan atau kurang setia dalam kehidupan iman itu, tentu seperti tadi itu, ada banyak hal yang bisa kita alami dalam hidup, misalnya tantangan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, dan juga ada banyak hal yang bisa kita alami yang membuat kita tertekan. Namun melalui Injil Matius hari ini, Yesus memberikan janji yang sangat kuat sebenarnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan ini yang perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi hari ini, bahwa dalam situasi apapun, dalam keterbatasan atau situasi batas seperti apapun, kata-kata Yesus ini akan selalu memberikan kita pengharapan dan kekuatan untuk bisa keluar, menjalani semuanya itu, dan bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi segala persoalan. Karena Yesus berkata hari ini kepada kita, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita bawa dalam seluruh permenungan kita hari ini, khususnya dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini.
1: Ya, apalagi dengan keadaan kehidupan sekarang ya Pak Marcel ya, dengan segala sesuatu semakin sulit begitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita gitu tentang janji Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita walaupun dengan keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini. Ya, terkadang dirasa bahwa sudah sulit tambah sulit lagi begitu ya. Nah, dengan untuk meyakinkan bahwa ya Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai. Bagaimana kita meyakinkan itu di tengah hal yang keadaan yang berbeda yang kita hadapi?
0: Iya Ibu Linda, dalam permenungan tadi itu, satu hal yang penting yang perlu kita sikapi atau perlu kita sadari itu yakni iman kita itu hadir atau bertumbuh tuh dalam komunitas sebenarnya. Kadang perasaan bahwa kita itu susah, sulit, tidak punya jalan keluar, tertekan dan sebagainya itu akan semakin berat ketika kita menutup diri, kita ada sendiri saja menanggung semuanya itu. Namun ketika kita ada bersama dalam komunitas, kita bisa menemukan orang lain untuk berbagi kisah, berbagi cerita, atau kita bisa mendapatkan saran, masukan dari orang lain, atau kita hanya terlibat dalam kegiatan dan merasa bahwa kita tidak sendiri, itu sebenarnya sudah menjadi kekuatan yang tadi seperti Tuhan Yesus katakan itu, menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah sampaikan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita sampai akhir zaman. Dan kekuatan kita tuh ada sebenarnya dalam, untuk umat Katolik tuh, dalam kehidupan komunitas menggereja kita, di mana kita diajak untuk terlibat secara aktif, baik dalam perayaan Ekaristi, doa, kehidupan bersama di tengah komunitas, dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang membuat kita termotivasi, baik untuk merasakan kehadiran Tuhan maupun kita sendiri bisa membawa Tuhan itu bagi orang lain yang membutuhkan.
1: Oke. Iya, saling mendukung begitu ya, untuk menguatkan satu sama lain di keadaan-keadaan yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Baik, terima kasih Pak Parsel untuk sharingnya di pagi hari ini. Saya kembali memberikan kesempatan kepada Pak Marcel untuk menyampaikan simpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Terima kasih Bu Linda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, Perayaan kenaikan Yesus Kristus mengajak kita untuk tidak hanya mengenang Kristus yang naik ke surga, tapi juga membiarkan hati dan hidup kita diperbaharui oleh kasih-Nya. Tuhan tetap hadir dan menyertai perjalanan hidup umat-Nya, serta mempercayakan kepada kita tugas untuk menjadi saksi kasih, pembawa damai, dan pewarta harapan di tengah dunia. Karena itu, marilah kita meninggalkan sikap acuh dan hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Lalu, mulai berani hidup lebih peduli, lebih setia dalam iman, lebih tulus melayani, dan lebih menghadirkan kebaikan dalam keluarga, lingkungan, maupun di tengah masyarakat. Semoga melalui perkataan, tindakan, dan cara hidup kita sehari-hari, orang lain dapat merasakan bahwa Kristus sungguh hidup dan terus berkarya melalui umat-Nya. Semoga. Marilah kita akhiri seluruh rangkaian mutiara pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu dan permenungan yang telah kami dengarkan dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus hari ini. Melalui Injil Matius, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Kristus yang naik ke surga tetap hadir dan menyertai perjalanan hidup umat-Nya. Engkau juga memanggil kami untuk menjadi murid-murid yang setia, yang berani membawa kasih, damai, dan pengharapan di tengah dunia. Bantulah kami senantiasa, kuatkanlah iman kami, agar tidak mudah goyah dalam tantangan hidup dan godaan dunia. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Pak Marsha, selamat kasih, pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Sekarang nih Lombok, bawang tuh tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote kalau suka luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik.
2: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini. Kamis 14 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di wilayah Penkase Oileta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
4: Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mavoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di Pasar Naikoten mengatakan, meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
1: Sekarang nih dari harga Lombok, bawang tuh tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote kalau suka luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit sah. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal juga. Kadang juga untung sedikit sah.
4: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di Pasar Naikoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
5: Sekarang Lombok Rote sudah masuk jadi barang mahal. Harap atom buah dengan lokal. Jadi kalau Lombok Rote masuk, berarti Lombok otomatis jatuh harga. Nanti Lombok Rote masuk, Lombok sub murah. Begini ya, untung hanya itu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketong ada jual kok, ada naik harga kok, ketong ame mahal. Baru tiba-tiba dia turun, berarti ketong jatuh harga.
4: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari daerah penghasil seperti Rote dapat terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Meski harga naik, kebutuhan masyarakat terhadap bawang dan cabai tetap tinggi sehingga aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 23 siswa UPTD SD Negeri Onitua, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 13 Mei 2026. Para siswa mengalami sakit perut, muntah hingga sesak nafas dan langsung mendapatkan penanganan medis. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Sebanyak 23 siswa UPTD SD Negeri Onitua, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap menu program makanan gizi gratis atau MBG Rabu 13 Mei 2026. Clarissa, salah seorang siswa, mengaku makanan yang dikonsumsi berbau asam, sementara daging sapi yang disajikan masih merah dan berbusa. Kondisi itu membuat sejumlah siswa mengeluh sakit perut tak lama setelah makan.
7: Rasa asam daulat dalam pisang. So, kuning terlalu daging, warna merah, rasa kayak asam, terus sakit.
6: Dr. Elin Taopan dari Puskesmas Batak T, Kecamatan Kupang Barat menjelaskan, mendapat laporan adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan, tim medis dari Puskesmas Batak T langsung turun ke lokasi dan membawa para siswa ke Puskesmas untuk penanganan lebih lanjut.
8: Pemeriksaan dasar, pemeriksaan tanah vital, dan keluhan beberapa pasien sepertinya butuh langsung ke rumah sakit, sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit. Anak-anak datang dengan nyeri perut, ada juga beberapa yang berat itu dengan sesak nafas. Sebagian mereka muntah-muntah.
6: Sementara itu, Veronica, salah satu orang tua siswa, mengaku panik setelah menerima informasi bahwa anak mereka diduga mengalami keracunan makanan di sekolah.
9: Tadi keracunan dari sekolah, jadi ada buat 3 pick up dengan ambulans di rumah sakit. Makan daging, tapi daging bilang merah, bukan babau.
6: Di sisi lain, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kupang, Christophorus Tepoi, membenarkan adanya kejadian tersebut dan kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
10: Kejadiannya itu memang benar bahwa ada kasus seperti itu. Kalau kami di dalam internal BGN itu menyebutnya kejadian menonjol atau kejadian luar biasa yang di luar kontrol kami. Nah, jumlah yang kami dapat itu kurang lebih 21. Tapi kami ceritanya kembali kepada guru-guru dan juga dari tim rumah sakit. Itu yang sudah terdata datang di rumah sakit tadi ini sekitar 15 orang.
6: Hingga saat ini, seluruh siswa yang sempat mendapatkan perawatan dilaporkan sudah diperbolehkan pulang, sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang bersama pihak terkait masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang mendukung penuh program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Republik Indonesia. Program ini dinilai penting untuk mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan kecerdasan anak serta ibu hamil, termasuk di wilayah terpencil dan daerah 3T. Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa program makan bergizi gratis harus ditindaklanjuti secara serius karena memberikan manfaat besar bagi anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah berharap program ini bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik sehingga seluruh masyarakat khususnya anak-anak dan ibu hamil di pelosok daerah memperoleh hak yang sama seperti di wilayah lainnya di Indonesia.
11: Program baik dari Pak Presiden, ini kita harus tindak lanjut. Karena memang sekarang anak-anak, ibu hamil membutuhkan makan bergizi gratis untuk kesehatan, pertumbuhan, kecerdasan. Jadi memang yang sementara dikerjakan semua, baik itu yang mandiri maupun 3T. Memang kesulitan 3T ini karena masalah wilayah, tetapi sementara dikerjakan. Kita berharap bahwa program yang baik ini dapat diterima secara baik, dilaksanakan secara baik, dan dia menyentuh sampai pelosok-pelosok sehingga semua anak-anak, semua ibu hamil juga mendapatkan hak yang sama dalam program ini, sama seperti di daerah.
3: Queen, seorang anak dari SD Gebit Manubuti Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, mengaku senang mendapatkan MBG dari sekolah. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selain itu, ia berharap program ini bisa berlanjut karena sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap semua. Pemerintah daerah gencarkan rencana menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya bagi Provinsi NTT. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan.
12: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
13: MBG MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
12: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
2: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
12: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang mendapatkan penguatan mental sehat masa depan hebat melalui seminar sehari Rotary. Berikut laporan Vince Zakarias.
14: Dalam memberikan edukasi dan penguatan kesehatan mental bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang menggelar seminar sehari Rotary Mental Sehat Masa Depan Hebat yang berlangsung di Aula LPKA Kelas 1 Kupang. Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kupang, Lukas Franz, mengatakan siapapun dia, seorang anak adalah aset bangsa yang harus kita jaga, aset bangsa yang harus kita selamatkan sesuai dengan target pemerintah Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Kepala LPKA Kelas 1 Kupang Lukas Franz pun berharap dengan seminar ini dapat membimbing anak binaan di LPKA Kupang untuk tidak lagi melakukan tindak pidana ketika keluar nanti mengejar cita-cita kembali.
15: Membimbing anak-anak itu semoga anak-anak ini tidak lagi melakukan tindak pidana lagi untuk setelah bebas dari tempat ini. Sebab anak-anak adalah aset bangsa yang mesti kita jaga, aset bangsa yang mesti kita selamatkan, sebagaimana sudah digaungkan oleh pemerintah bahwa Indonesia akan memasuki masa Indonesia Emas di tahun 2045, kurang lebih 19 tahun.
14: Sementara itu, Presiden Rotary Club Kupang, Abed Franz, mengatakan lewat seminar penguatan mental kepada anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang bertujuan untuk membagi bekal dan membangun kepercayaan diri, harapan masa depan, serta kesiapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat. Presiden Rotary Club Kupang, Abed Franz, menegaskan kehadiran Rotary Club adalah organisasi sosial untuk membantu masyarakat termasuk juga anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang.
16: Baik adik-adik yang tercinta, kami semua pada hari ini hadir di sini bukan lagi untuk berbicara mengenai judgement dan lain sebagainya mengenai masa lalu. Kami hadir di sini karena kami percaya bahwa setiap manusia, khususnya adik-adik di sini, memiliki potensi yang luar biasa. Dan juga tentunya potensi itu adik-adik selalu memiliki masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, kami datang untuk sedikit memberikan pencerahan atau membuka wacana adik-adik bahwa ada peluang nih di masa depannya adik-adik semua.
14: Seminar sehari Rotary Mental Sehat Masa Depan Hebat di LPKA Kelas 1 Kupang diikuti oleh seluruh anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kupang menghadirkan narasumber tokoh pendidikan Nusa Tenggara Timur Lucia Adinda Liburaya serta psikolog yang memberikan penguatan kepada anak binaan untuk terus mengejar semangat cita-cita.
3: Pelibatan kelompok rentan pada musrembang di dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional wajibkan diikutkan agar aspirasinya terakomodir. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
17: Kebanyakan itu di tingkat desa itu kan biasanya kepala desa yang mengundang. Di kecamatan, camat yang mengundang. Di tingkat desa ini biasanya pelibatan masyarakat. Biasanya dia pilih. Jadi dia pilih orang-orang pada waktu nanti musyawarah itu tidak vokal.
18: Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias menilai pelibatan kelompok rentan, tokoh agama dan masyarakat dalam forum Busrebang wajib diikutkan agar aspirasi mereka diakomodir oleh pemerintah. Kepada RRI Rabu 13 Mei 2026 di Kupang, Ketua Diaspora Alfred Zakarias menambahkan pelaksanaan Busrebang yang menjangkau masyarakat di tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional nilai nya telah bergeser karena hanya orang tertentu yang diundang untuk hadir ketimbang kelompok rentan.
17: Jadi dia pilih orang-orang pada waktu nanti musyawarah itu tidak vokal, tidak kritis. Nah, dia memilih ini yang barangkali perlu kita benahi lagi. Sehingga akhirnya yang datang adalah orang-orang yang memang sepikir seperapa dengan kepala desa. Sehingga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, pemuda, perempuan, kaum disabilitas harus diikutkan. Nah, memang ini sudah terlihat, tapi undangannya ada galinya. Orang-orang yang vokal, yang kritis, yang sebenarnya harus kita tampung juga. Sehingga mereka bisa melihat kita apakah perencanaan kita sudah bagus atau tidak.
18: Kehadiran Inspektur Daerah dalam kegiatan Busrebang ditegaskan Stefanus Hala memastikan Busrebang rencana

0: ekonomi masyarakat termasuk kelistrikan ditegaskan Kepala Baperida Provinsi Nusa Tenggara Timur Teresia Florencia menjadi fokus penting Musrembang karena merupakan kebutuhan dasar pelayanan masyarakat 5 tahun ke depan.
1: Prioritasnya adalah pencapaian dasar cita dan astacita. Fokus temanya adalah pada layanan dasar, sumber daya manusia, dan produktivitas ekonomi. Karena itu tidak hanya ansih pada tiga itu, tapi kita bicara bagaimana kalau untuk ekonomi misalnya ada pada dasar cita satu, bagaimana kita bicara mulai dari menanam sampai dia kemudian diolah, dikemas, didistribusikan, dan sampai pada penjual.
0: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas penting dalam upaya memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, termasuk melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Kupang periode masa bakti 2026-2040 resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa malam 13 Mei 2026. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
3: Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya sebagai pengurus PSMT Kota Kupang?
4: Kepengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya sekedar seremoni organisasi, tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto disaksikan Wali Kota Kupang, Usur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga organisasi lintas etnis.
3: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
4: Ketua PSMT Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
4: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
6: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
4: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMTI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pembauran Kebangsaan NTT dan Dompet Duafa Cabang NTT melakukan penandatanganan kerjasama dengan RRI Kupang pada Rabu kemarin 13 Mei 2026. Berikut laporan Aris Lake.
7: Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan

0: menyampaikan MOU ini dilakukan agar ke depan program-program yang dijalankan FPK NTT bisa didukung langsung oleh RRI melalui pemberitaan atau siaran. Sebab FPK bergerak langsung di bidang pembauran dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar anak bangsa, antar etnis, serta kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebangsaan.
1: Kami ada di stasiun RRI Kupang menandatangani MOU bersama RRI Kupang dengan tujuan agar ke depan program-program kami dan RRI itu bisa berjalan bersama, saling mendukung guna mensukseskan program-program kami. EPK bergerak di bidang pembauran, jadi meningkatkan silaturahmi, semangat silaturahmi antar sesama anak bangsa, lintas etnis ya, melakukan banyak dialog dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebangsaan.
0: Sementara itu, pimpinan cabang Dompet Duafa NTT, Sriyati, menuturkan melalui kerjasama tersebut bisa menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di NTT. Mengingat sebagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dan amil zakat, maka seluruh program tersebut perlu disampaikan kepada publik sehingga masyarakat juga bisa ikut serta bergerak dalam bidang kemanusiaan di NTT.
2: Kerjasama ini kita bisa semakin banyak menghadirkan, menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal ini bagi Dompet Duafa, kerjasama ini sangat penting karena sebagai lembaga filantropi, kemanusiaan, dan juga lembaga amil zakat, program-program kemanusiaan dan kebaikan ini perlu disampaikan luas kepada masyarakat. Dengan adanya program-program yang kita kolaborasikan dengan RRI, semakin luas pengetahuan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat juga akan semakin tinggi.
0: Di samping itu juga, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Yusri Darto, mengatakan sebagai lembaga layanan publik, maka RRI siap melayani seluruh masyarakat di NTT. Ia mengemukakan semakin banyak orang yang datang ke RRI, maka misi dan fungsi RRI tercapai.
3: RRI jadi milik kita semua lah Pak. Jadi Pak Widodoksi, Bu Sri kesini, ini milik kita semua.
4: Saya ingin RRI Kupang itu sering didatangi masyarakat. Semakin banyak masyarakat datang kepada RRI, itu tandanya fungsi, misi RRI tercapai.
0: Lebih lanjut, Yusri juga mengapresiasi kehadiran FPK dan Dompet Duafa NTT di RRI Kupang. Melalui sinergi tersebut bisa bergandengan tangan serta ikut andil dalam memajukan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di wilayah PNKC Oileta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, Ganda.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.

Ya, selamat pagi pendengar, dan pagi hari ini ada informasi-informasi menarik yang akan dihadirkan untuk Anda. Selamat menikmati hari liburnya, dan selamat beribadah ya untuk umat Kristiani yang hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga dengan beribadah juga di pagi hari ini. Informasi juga sebentar kami juga akan menghadirkan siaran langsung kebaktian pagi hari ini di pukul 7 lebih 30 menit untuk siaran langsung kebaktian paginya. Sebelum kita kesana gitu ya, ada informasi-informasi yang akan Linda hadirkan untuk Anda. The first info yang dihadirkan untuk pendengar semuanya, ini Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengajak pelaku industri perjalanan wisata untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman, dan berdaya saing. Dan dikatakan bahwa sektor pariwisata global, ini termasuk Indonesia, saat ini menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. Walaupun demikian, kinerja pariwisata nasional di kuartal pertama tahun 2026 tetap menunjukkan tren yang positif. Kementerian Pariwisata juga mencanangkan 5 program unggulan untuk tahun 2026. Ada sinergi peningkatan keselamatan wisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: adanya ada tanah.
1: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
2: Waduh, luka apa ibu guru?
1: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
1: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang pagi, informasi terus dihadirkan untuk Anda. Ini masih berkaitan dengan tourism ya, atau pariwisata, dan informasi juga masih dari rri.co.id. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen untuk pemerintah Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati. Dan hal ini disampaikan pada sidang ke-21 United Nations Forum on Forest di Markas Besar PBB pada Senin 11 Mei 2026 kemarin. Dan di forum internasional ini, Menteri Kehutanan menyoroti langkah-langkah strategis yang menjadi pilar konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini sejalan juga dengan arah dari Presiden Prabowo Subianto. Dan langkah ini juga menjadi pembentukan satuan tugas pembiayaan inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan Taman Nasional melalui skema pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan juga berorientasi jangka panjang. Ya, dan fungsi ekologis kelestarian keanekaragaman hayati tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan. Dan pesan utama yang dibawa adalah ecological before tourism. Fungsi ekologis dan kelestarian biodiversitas harus didahulukan sebelum bicara tentang pengembangan pariwisata. Ekowisata harus jadi alat untuk memperkuat konservasi, bukan sebaliknya.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talau Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang pagi ini informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda. Dan informasi ini khusus untuk warga Kota Kupang dan sekitarnya ya. Warga Kota Kupang dan sekitarnya, ayo ramaikan suasana akhir pekan ya bersama dengan keluarga dan sahabat di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia bersama pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Ayo ikut gerak dan sehat bersama dengan penampilan seru dan penuh semangat dari Best Perform. Catat waktunya Sabtu 16 Mei 2026 mulai jam 6 sore sampai selesai di Jalan Franseda Kelapa 5 Taman Nostalgia Kupang. Mari hadir bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya terasa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis merupakan infeksi yang bisa menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Kementerian Kesehatan menyampaikan perlunya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis dari hewan ternak saat Hari Raya Kurban Idul Adha. Dan hal ini disampaikan PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni. Dikatakan ya, antraks menjadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit ini berasal dari hewan ternak dan disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Dan antraks ini bisa menular melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, penghidup udara yang tercemar, hingga mengkonsumsi daging yang tidak matang. Penularan juga bisa terjadi melalui tanah maupun limbah pemotongan hewan yang telah terkontaminasi. Data Kemenkes mencatat kasus antraks sempat mencapai 81 kasus di tahun 2023 dengan 3 kepatian, tapi jumlah kasus terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2024 hingga 2026. Info

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Ya, selamat pagi pendengar, dan di saat ini di rangkaian Kupang Pagi, informasi untuk Anda, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan minyak kita merupakan produk dari skema domestic market obligation. Oleh karena itu jumlahnya berbeda dengan minyak goreng komersil lainnya. Dan dikatakan minyak kita itu berfungsi sebagai instrumen penyeimbang harga minyak goreng di pasaran. Produk ini digunakan untuk menjaga stabilitas harga ketika harga minyak goreng lainnya mengalami kenaikan. Dan fungsinya itu adalah untuk penyeimbang, ya. Jadi stok minyak kita secara nasional masih tersedia. Kendala utama saat ini berkaitan dengan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Dan pemerintah menyalurkan minyak kita melalui badan usaha milik negara pangan seperti Perumbulok dan ID Food. Distribusi dilakukan untuk mempercepat penyaluran ke daerah dengan jumlah distributor yang terbatas. Informasi masih dari rri.co.id.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Informasi selanjutnya, Kementerian PKP bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyinkronkan skema bantuan perumahan rakyat agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Sinkronisasi ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan. Dalam pembahasan, LKPP menetapkan penyediaan bahan bangunan penerima bantuan tidak termasuk skema pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, bantuan pemerintah untuk sektor perumahan dinilai memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan mekanisme pengadaan pemerintah pada umumnya. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didik Khoirul mengatakan sinkronisasi kebijakan ini diperlukan agar pelaksanaan bantuan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Kepastian norma diperlukan agar pelaksanaan program perumahan rakyat berjalan lebih cepat dan akuntabel. Informasi masih dari rri.co.id.

Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.

0: aku pergi bawa.
1: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi, informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ya, di pukul 8 pagi kami akan hadirkan untuk Anda informasi dalam penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
6: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota Medan.
4: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2026